0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di Portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan mertua cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Tony dan Yanti, bintang kehidupan yang baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya. Anda masih lagi bersama dengan Syekh Kistan juga Safi di Aura Permata hari Jumaat yang penuh berkah hari ini.
1: Baik, jadi apapun untuk anda, selamat mendengarkan siaran kami. Semoga terus ceria, terus gembira lah bersama-sama dengan kami. Memilih frekuensi 101.9 sama ada 92.1 ataupun 105.3. Baik.
0: Ini dia ada perkongsian daripada Kak Mas Mona. Katanya dia berkongsikan satu kuih ni, kuih sarapan lepat pisang hari ni. Suka tak tanyanya? Suka. Saya suka kuih-kuih tradisi ni. Lepat pisang lepat pisang. Betul lah tu sebut tanya
1: Ya.
0: Awak?
1: Saya pun suka juga.
0: Suka juga
1: kuih-kuih tradisional ni. Kadang-kadang kalau kita pergi ke mana-mana kedai makan kan, ataupun warung-warung ke, kita lebih memilih untuk mencari kuih-kuih tradisional lah. Berbanding kuih-kuih apang pokodot ke, biskut-biskut moden ke. Sebab kadang-kadang susah nak cari. Adakah yelah, kita punya generasi ni dah, ya, dah banyak berubah kan. Kalau dulu yang berniaga-berniaga, bukan dululah, sekarang pun masih ada, tapi saya yakin jumlah ni mungkin semakin berkurangan. Contohlah yang menjual sarapan pagi, mereka yang lahir sekitar tahun 50-an. Maknanya bayi-bayi mak kita lah kan, lahir tahun 50-an, lahir tahun 60-an, yang jual. Sudah semestinya mereka akan keluarkan produk-produk mereka yang zaman dulu-dulu punya. Jarang nampak kan, macam bayi-bayi mak kita ni jual makanan-makanan yang modern. Cik apa, cheese dengan ada cheese tart ke ataupun ada mochi ke. Jarang. Tapi kalau tengok mungkin di bahagian Gen Z lah. Gen Z sekarang yang kalau berniaga adalah makanan-makanan yang lebih moden.
0: Betul.
1: Tapi dia ada, kalau cakap pasal berniaga ni, dia ada sasaran ataupun target market dia.
0: Betul.
1: Memang sasaran, dia jual kepada
0: sasaran tu kena betul lah.
1: Kena betul.
0: Macam baru-baru ni kan, saya ada terbaca satu luahan seorang peniaga lah. Katanya dia masuk peniaga tu waktu dekat apa ni, yang RZ member tu. Dia jual mochi. Lepas tu dia kata
1: tak laku.
0: Itulah sebab yang pergi RZ member tu, kita tahu kan semuanya bapa-bapa orang kan. Tapi saya rasa kalau dia jual kuih koci ke, laku berman kan. Situasi itu sebab yelah, kalau dengan makanan, orang kata makanan viral macam tu,
1: kita boleh kata kalau yang pergi RZ member ni, semua golongannya tu adalah mereka yang lahir kebanyakannya tahun 80-an 90-an. Maknanya abang-abang lah.
0: Betul.
1: Abang-abang, brother-brother lah kan. Bila dia letakkan mochi, kurang lah orang nak beli. Cuba kalau orang kata lebih kepada jual nasi berlauk, jual, kalau nak jual
0: pun, kalau kuih pula, kuih-kuih yang rare. Yang rasa macam kalau, lama tak jumpa.
1: Kalau air
0: ni
1: pun tak perlulah air yang siap ada, dia punya ice cream sangat tu, dia punya apa benda macam-macam lah kan. Kalau jual kopi tarik, teh tarik, laku keras.
0: Kan.
1: Dan kena, memang itu. Sebab tu orang kata kalau kita berniaga ni, kita kena tengok siapa kita punya sasaran, kita target kita.
0: Betul. Kan. Baik, jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ni. Cerita-cerita best, cerita-cerita menarik, jom kongsi bersama dengan kami. Boleh WhatsApp di talian 012-930-1019. Ini dia lagu Hakikat Cinta, Dayang Nur Faizah untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Ini adalah lagu Era Fazira, Jendela Hati, yang baru saja bersama dengan anda. Selamat pagi, 9.33 minit pagi.
1: Ya, terus beribu bersama-sama kami di ruang udara Johor FM pagi ini. Semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Cuaca di sekitar Bandara Johor Bahru agak mendung pagi ini. Bagaimana pula dengan di tempat anda lah eh? Kalau tengok cuaca pagi ini agak merunsingkan sikit lah. Alamak, itu baju dah putar dua kali dah tu. Nak sidai tengok, tak nampak matahari. Tiba-tiba matahari pun muncul kan.
0: Macam cuaca semalam macam ni juga kan.
1: Panas, alhamdulillah lah. Garing baju.
0: Betul.
1: Kalau sidai
0: panas. Tenang hati rasanya. Okey, baik. Safi, saya nak cerita mengenai satu penyakit, iaitu anxiety. Sekarang ni kalau kita dengar kan, cepat sangat orang kena anxiety, dan ramai yang kena anxiety. Ada yang kata anxiety ni macam mengada-ngada. Tapi jangan. Jangan kita cepat nak meletakkan sesuatu situasi tu, sebab kita tak mengalami perasaan tu, keadaan tu, dia akan ada satu perasaan menjadi cemas selepas terlalu lama. Dia macam memendam rasa. Dan kalau kita tahu, mungkin pasangan kita, sahabat-sahabat kita yang ada anxiety ni, bila seseorang sedang bergelut dengan anxiety, apa yang diperlukan bukannya terkingan ke, dia perlukan rasa selamat. Betul tak?
1: Betul.
0: Dan anda mungkin boleh dengar apa yang dia nak luahkan. Dengar tanpa memarahi, tenangkan, bukan menyalahkan, beri kepastian dan sokongan, dan juga bantu untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya untuk merawat penyakit anxiety ni.
1: Betul. Okay. Jadi kita boleh fikirkanlah satu perkara. Mungkin kita boleh syukuri nikmat apa yang kita perolehi waktu ini. Bila cakap pasal syukur, pasal nikmat ni kan, dia macam-macam sebenarnya. Mungkin kita ni ada keluarga yang sentiasa ada di sisi, ada setengah orang pula berjauhan dengan keluarga kan. Tapi ada juga yang mendapat pekerjaan yang cukup baik, dikelilingi oleh sahabat-sahabat di tempat kerja yang bagus, semua baik-baik. Ada orang pula kerja kat dalam pejabat ramai, tapi dia bersendirian. Tak ada orang yang dia mungkin percaya, tak ada orang yang dia boleh sembang. Dan mungkin juga ada sahabat-sahabat yang dekat yang selalu orang kata memberi semangat, ataupun mungkin sekadar kita ialah mendapat kesihatan yang baik. Itu pun salah satu daripada nikmat yang perlu kita syukurilah.
0: Betul kan? Baik, jom kita nak teruskan hiburan pagi ini untuk anda semua lah. Lagu best semuanya untuk anda. Lagu Kalau Berkasih, ini paduan suara Dato' Awi dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Ini dah pada suara Siti Nordiana dan juga Jacqueline Vitter. Nissan Cinta baru saja menghiburkan anda waktu ini.
1: Ya, menghampiri ke pukul 10 pagi, 9.50 minit pagi waktu ini. Tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Seperti biasalah, kita akan ikuti berita dunia. Jadi jangan anda lepaskan untuk anda bersama-sama dalam berita dunia ni untuk kita mengetahui perkembangan semasa di luar negara. Uh-huh. Okay, tepat pukul 10 pagi. Dan selepas itu, anda akan layan koleksi lagu-lagu yang bakal menggambik kenangan nostalgia anda lah dalam ruangan muzik tanpa henti. Lagu-lagu tahun 90-an, 80-an dan mungkin juga lagu-lagu 70-an akan kami kudarakan. Mm-hmm. Sampailah ke pukul 11 pagi nanti.
0: Satu jam kami hiburkan anda dengan lagu-lagu best. Janji memang best. Janji juga untuk anda terus kekal setia bertemankan kami Johor FM di mana anda berada. Okay? Baik, untuk meneruskan hiburan, jom kita layan dulu satu lagu ni. Ada lagu Gila Bayang untuk anda, Amar Haikal. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie now we done DJ Tikin. Jom dengar.
2: Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Masih lagi bertemu dengan Cik Kis dan juga Safi. Jam terakhir Aura Permata hari ini.
3: Baik, jadi rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi bersama-sama dengan kami, mengekalkan frekuensi anda sebagai sumber informasi, sebagai halua telinga, sumber hiburan anda. Jutaan terima kasih kami ucapkanlah ya kerana memilih siaran Johor FM ini. Baiklah, perkongsian untuk waktu ini, selalu kita dengar kan Johor sudah semestinya kita selalu dengar program Semarak Subuh kan. Okay, ni yang terbarulah di mana Kerajaan Negeri Johor melaksanakan program Semarak Maghrib dan Isyak pula. Yang mana ianya akan dilakukan di masjid di seluruh negeri ini sebagai usaha memperkasakan budaya solat berjemaah, mengimarahkan institusi masjid serta meningkatkan syiar Islam. Dan menurut kenyataan Menteri Besar Johor Dato' Anwar Hafiz Ghazi, beliau berkata program berkenaan mencerminkan iltizam Kerajaan Negeri untuk memastikan masjid terus menjadi pusat ibadah, penyebaran ilmu dan pengukuhan ukhuwah dalam kalangan umat Islam. Dan beliau berkata inisiatif ini juga merupakan antara manifesto lah BN pada pilihan raya PRN Johor yang ke-16 yang lalu, dan ianya akan dilaksanakan sebagai memenuhi amanah yang diberikan rakyat. Jadi mudah-mudahan lah, semoga orang kata setiap langkah kita yang nak menuju ke masjid tu, setiap saf yang dipenuhi dan setiap doa yang dipanjatkan membawa rahmat, keberkatan serta kesejahteraan buat negeri Johor Darul Takzim.
2: Betul. Dan sama-sama lah kita mengimarahkan masjid kan, maghrib, lepas tu tunggu ke isyak. Sama-sama macam boleh dengar ceramah.
3: Betul.
2: Boleh
3: selalunya dekat setiap masjid dia ada aktiviti-aktiviti dia.
2: Betul.
3: Macam kalau tempat saya tu kan, dari Isnin, Selasa dia ada ceramah. Macam tu selalunya. Kadang Rabu pun ada juga macam tu. Khamis macam mana tadi ada Yasin dan Tahlil lah. Diikuti dengan makan-makan lepas tu.
2: Itu biasalah tu kan.
3: Itu yang seronok tu kan katanya. Tapi tak adalah, bukanlah tujuan kita nak makan tu.
2: Betul.
3: Tapi sebenarnya seronok tau. Sebab bila kita duduk kan tenang, dapat kita bersembang dengan orang lama. Ya, selalunya tak dinafikan lah. Kita bukan nak menidakkan orang muda ni kan. Tapi kebanyakannya kita boleh kata yang memang selalu ada di masjid adalah mereka yang berusia
2: yang dah pencen
3: 50
2: kan?
3: tahun ataupun 60 tahun ke atas lah. Memang mereka mungkin banyak masa kan.
2: Dan mungkin kalau sebelum ni kita pergi masjid tu bulan puasa nak terawih, tapi ni walaupun bukan bulan puasa, cubalah katakan kalau tak dapat setiap hari, seminggu dua kali tiga kali pun okey kan.
3: Sebab bila kita bercampur dengan yalah orang lama ni, macam saya kan muda kan, dia rasa cakap macam circle tu lain. Jadi corak ataupun cara pemikiran kita juga akan sedikit berbeza lah. Cara kita bercakap, cara kita dengar orang tua bercerita. Jadi ada kelainan tu, insyaAllah. Ada kelainan, cuba.
2: Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Masih lagi dengan lagu-lagu koleksi 90-an terbaik semuanya untuk anda. Lagu Andy Lala, Syair Capung untuk anda. Okey tak?
3: Okey je.
2: Macam tu lah.

semua, kakak-kakak manis, adik-adik manis semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, Kak Ji nak tanya, pernah tak sebelum anda keluar pergi kerja ke, pergi jalan-jalan ke, anda berdiri lama kat depan cermin? Sebab keliru. Keliru nak memilih padanan pakaian. Baju dah cantik, tudung dah cantik, semua yang cantik lah kita punya. Tapi bila kita nak cuba matching kan, macam ada je yang tak kena kan? Jangan dibiarkan tau. Boleh bad mood satu hari tau. Sebenarnya kan, untuk penampilan yang lebih kemas dan juga elegan, tidak perlu banyak warna. Kebanyakan pakar fashion mencadangkan 2 hingga 3 warna dalam satu penampilan sudah memadai. Caranya mudah je. Pilih satu warna sebagai warna utama. Kemudian padankan dengan satu atau dua warna yang saling melengkapi. Contoh Kak Ji bagilah kan, kalau kita pilih baju yang warna krim, kita boleh padankan dengan tudung warna coklat lembut. Lepas tu handbag kita warna hitam. Ringkas tetapi tetap nampak bergaya. Kalau kita pakai pakaian yang mempunyai corak ataupun motif yang menyelah, sebaiknya pilih tudung, kasut atau aksesori dalam warna yang lebih natural. Ini dapat mengelakkan penampilan kita kelihatan terlalu sarat. Mudah kan? Jadi jangan nak pening-pening. Fashion ialah cara anda mengaspirasikan diri. Yang paling penting, pilih warna yang membuatkan anda berasa yakin, selesa dan sesuai dengan majlis yang dihadiri. Tampil bergaya, biar sederhana asalkan penuh keyakinan. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa pada Kak Ji untuk hari ini. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Itu dah lagu ini Rindu baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya. Aura Permata 11.23 minit pagi.
1: Mm-hmm. Baik, masih lagi Sofi dan juga Cik Kim menemani anda sebagai pengguna media sosial yang bijak lah . Janganlah kita mudah untuk membuat sebarang andaian sendiri apabila hanya ternampak gambar ke video ke terus cakap ini mesti gini, ini mesti macam tu. Sebab kalau anda tak mengetahui perkara sebenar, elok biarlah tanpa meninggalkan apa-apa komen pun. Kadang-kadang kalau kita tengok kan, tak kisahlah video dashcam apa-apa berlaku ke. Ini susulan daripada berita hari semalam yang mana tiga anggota polis yang maut apabila terkena renjatan elektrik.
0: Yang di Sabah tu.
1: Ya, betul kan. Bila saya tengok baca-baca komen kat situ, macam-macam lah.
0: Yang andaian
1: yang mengata macam-macam perkara kat situ kan. Jadi ada satu kenyataan yang saya lihat ni, katanya untuk makluman, tiga anggota polis ini bukan sedang mengambil kelapa ketika waktu bertugas. Ketika kejadian berlaku, waktu kerja mereka telah pun tamat. Difahamkan selepas selesai mengait kelapa menggunakan galah besi yang dipinjam daripada rumah jiran, mereka sedang mengalihkan galah tersebut, dan ketika itu beliau dipercayai ketika itu hilang galah tu dipercayai hilang keseimbangan. Dan dipercayai disebabkan keadaan tanah juga yang lecak, ialah bawah air. Kan, bila galah tu pula terkena pada kabel elektrik utama.
0: Yang itu yang seorang tu terkena kan,
1: mengalir kata arus elektrik yang kuat lah, dan menyebabkan mendiang Ciu terkena renjatan. Pada waktu itu Allahyarham Lans Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Allahyarham Lans Korporal Muhammad Raimi yang berada di lokasi dipercayai bertindak pantas untuk membantu dalam keadaan panik dan dipenuhi adrenalin tu lah kan. Jadi namun mereka tanpa disangka kedua-duanya juga turut terkena renjatan. Asalnya seorang je kena. Jadi bila nampak seorang kena, dua-dua nak tolong, dua-dua pun kena. Jadi sebagai pengajaran kita semualah, okay, jika ternampak kejadian seperti ini, jangan sesekali kita terus menyentuh atau cuba menarik mangsa selagi punca bekalan elektrik belum diputuskan. Arus elektrik boleh mengalir melalui tubuh, dan sesiapa saja yang membantu jika berisiko menjadi mangsa.
0: Maknanya kalau kita menyentuh mangsa kan, kita sentuh mangsa pun
1: kita pun akan terkena
0: kan. Kan. Itulah kan situasi yang sering tak dijangka kan.
1: Moral dia kat sini lah. Kenapa saya nak cakap berkaitan dengan mereka yang suka buat kenyataan andaian lain. Di luar pula tentang tu kalau
0: macam terlebih tahu lah para-para netizen ni, janganlah orang kata sampailah menimbulkan fitnah tak baik kan. Sebab mungkin yang baca tu ada ahli keluarga mereka, macam mana perasaan dia kan.
1: Kalau kita sendiri yang kena dan kita tahu cerita sebenar, bila kita baca komen pula orang tuduh ahli keluarga kita yang bukan-bukan, mesti kita pun marah kan. Seelok-eloknya lebih baik baik diam je lah.
0: Betul,
1: diam saja. Yang perkara yang paling penting sebenarnya, bila kita dapat berita berkaitan dengan kematian ni kan, yang pertama kita doakan dulu, semoga kata yang baik-baik lah kan untuk mereka kan. Bukanlah terus kecam tu, wah ini mesti sebab ini, ini dah siapa suruh gini kan? Jangan
0: terkait kan benda-benda yang tak sepatutnya. Baik, jom kita ada satu lagi lagu hiburan untuk anda. Banyak lagi lah, setengah jam lagi dalam Aura Permata. Ini dia Rablah Ram, Apa Khabar Mu Di Sana. Okey tak?
1: Okey je,
0: macam tu lah.

0: Yang dia lagu Liza Hani, Maandainya Aku Bersuara.
1: Baik, kadang-kadang bila sesekali bersuara tu, ada yang bagus, dia jadi makin positif lah. Kadang-kadang kalau dah mula bersuara tu, jadi bebelan, tak tahan telinga pula nak dengar.
0: Okey, okay, betul lah tu. Tapi kita tak payah sambung yang kisah macam Ustaz bagi tadi dalam Nur Sakina. Ini panjang cerita
1: tak
0: kan.
1: Tak payahlah, habis-habis kat situ lah.
0: Okey, Safi, biasa tak tengok sekarang ni kan, orang sekarang ni dia suka makan, dia makan nasi dia guna tangan. Tapi mungkin lah payah nak pergi, nak basuh tangan ke, dia guna sarung tangan plastik.
1: Sarung tangan plastik.
0: Biasa tengok orang sekarang ni kan. Sebenarnya bukan semua sarung tangan sesuai untuk digunakan untuk kita menyentuh makanan. Antaranya mungkinlah salah satu sebab mungkin waktu makanan kita makan tu, contoh masih lagi panas.
1: Okey, maknanya ni biasa kita dengar lah. Contohnya ni contoh lain, bukan sarung tangan je. Contohnya macam bekas makanan yang macam polistrin tu. Apabila terkena makanan yang panas, dia ada tindak balas kimia tau.
0: Betul.
1: So maknanya dia bukan food grade. Okay, contohnya macam saya faham sarung tangan plastik biasa tu kan. Ada orang tak nak kotor. Selalunya kalau macam dekat, kalau kita nak makan burger kan, ada satu fast food tu yang jual burger tu, kalau
0: memang
1: nak makan,
0: disediakan,
1: disediakan sarung tangan plastik. Jadi sebenarnya kita kena pastikan adakah sarung tangan plastik tu orang kata food grade.
0: Betul.
1: Memang sesuai untuk makanan ataupun dia terkena panas. Sebab kalau ianya bukan food grade, dia sama je ibaratnya macam plastik. Ibaratnya macam tu lah, macam plastik sampah. Sama je.
0: Kan?
1: Betul. Sebab dia bukan food grade. Jadi kalau terkena makanan panas tu, dia akan ada tindak balas kimia.
0: Betul. Akan boleh meningkatkan lagi risiko lah. Lebih baik kita memang tangan dicuci bersih. Sebenarnya itu yang lagi selamat lah. Tapi kalau kita nak gunakan juga, boleh. Kita kena pilih sarung tangan yang berlabel ada food grade lah. Dan juga kena semak kesesuaian untuk makanan panas atau makanan yang berminyak. Juga kena jangan nak gunakan sarung tangan industri lah untuk kita menyentuh makanan. Itu memang satu benda tindakan yang tak elok untuk kesihatan kita sendiri.
1: Oh, tu macam sarung tangan getah tu.
0: Ya, betul.
1: Yang kalau buat kerja ibaratnya macam doktor punya sarung tangan tu.
0: Ya, ada juga tau, menyentuh makanan.
1: Kan, sebab ini pun kita selalu nampak juga. Sebab ini perhatian jugalah kepada kata peniaga-peniaga makanan. Sebab saya sendiri nampaklah mereka gunakan sarung tangan getah tu.
0: Betul.
1: Sarung tangan getah kononnya sebab tak nak kentangan. Sebab kadang-kadang ada setengah orang mungkin dia rasa macam geli ke sikit kan. Sebab tangan tu dah tersentuh pada makanan. Jadi dia pakai pula sarung tangan getah. Sarung tangan getah tu pun sebenarnya ada tindak balas kimia pula.
0: Sebenarnya lagi orang kata boleh meningkatkan risiko lah. Lagi banyak orang kata kuman dia sentuh sana, sentuh sini. Lepas sentuh lagi makanan.
1: Baik, jadi kita sebagai pengguna juga kena bijak lah. Kena bijak, kena tengok betul-betul. Pilih lah tempat yang sesuai. Mungkin kedai-kedai ataupun gerai yang sesuai lah, yang dijamin dari segi sudut kebersihannya.
0: Betul. Okay. Jom, sedikit saja lagi masa dalam Aura Permata. Ada lagu Cendrawasih Chris untuk anda. Semoga terhibur semuanya. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baik, anda masih lagi mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Semakin berada di penghujung lah nampaknya untuk pertemuan kita bersama-sama dengan kami berdua pagi ini, Sofie dan juga Cik Kis dalam Aura Permata.
1: Ya, dan selepas ini variasi Permata menyusul menghiburkan anda untuk 6 jam berikutnya. Kita dah nak tamatkan tugasan untuk hari ini. Untuk anda semua, terima kasih kekal setia 6 jam bersama dengan kami dan semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan di Aura Permata pagi ini.
0: Betul, okey. Jadi insyaAllah ada masa dan kesempatan kita akan bersua kembali lah untuk segmen ataupun untuk hari-hari yang akan datang nanti pada minggu hadapan. InsyaAllah semoga anda telah pun terhibur.
1: Baik, jaga diri anda selalu. InsyaAllah panjang umur. Kita jumpa lagi daripada saya Cik Kis.
0: Dan juga daripada saya Sofie Nawawi.
1: Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye. Ini dia untuk anak Anita Sarawak. Joget Sayang Disayang.

0: 6 dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM committed melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Tingkatkan semula keyakinan penerbozit terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu memerlukan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir mengingatkan barisan exco negeri yang baharu supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa 3 anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. 3 anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkedar renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah 3 anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pioh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Allahyarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Allahyarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan teksi madani nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa budi bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Ringgit memulakan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan

kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus berdegil apabila enggan merundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara kepusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Zhuai dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan straight set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Datuk Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: boleh hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum. Saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Saudara pendengar, Vitamin Jiwa hari ini. Berhenti sejenak dan dengar suara hati. Dalam sibuk mengejar hidup, kita sering lupa diri sendiri. Tak mengapa jika hari ini terasa berat. Itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita sedang bertahan. Hargai setiap nafas dan percayalah anda masih bermakna dan esok masih ada harapan.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Jumaat. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Radio Pelan No. 1 Bangsa Johor yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau, 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 Megas FM bagi Pantai Timur Johor. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, terima kasih buat rakan setugas kita tadi, Cik Kis dan juga Sofi yang telah menemani anda untuk Aura Pemata. Pastinya banyak info menarik hari ini telah dikongsikan. Dan pastinya sangat bermanfaat untuk anda semua. Dan untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Ya, anda bertemankan dengan saya DJ D untuk segmen seterusnya Variasi Permata. Bermula 12:30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Jadi kita teman berteman, jangan pergi ke mana-mana, boleh? Okey, itu tadi lagu Malaysia Tanah Airku. Ni sekarang kita dah masuk ke bulan kemerdekaan. Jadi sama-sama kita semarakkan bulan ini dengan kita memasang bendera di halaman rumah kita, kenderaan, premis-premis kita, premis perniagaan, mungkin di pondok niaga, kios-kios yang ada, di mana-mana stall jualan anda, gantungkan bendera. Semarakkan semangat cintakan kepada tanah air kita. Ya, kalau tak kita siapa lagi lah kan? Okey, jom kita terus layan dulu lagu untuk hari ini yang telah disusun oleh penerbit kita. Kan penerbit eh? Okey, lagu ini Tiga Malam Tak Ada Bintang. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Okey, 12:48 minit tengah hari. Ya, itu tadi The Baginda 100% cintaku. Ya. Tengah-tengah hari ini kan pastinya ramai ibu-ibu tengah masak ataupun ramai juga yang dah siap masak sebenarnya. Yalah, anak-anak kita balik tengah hari kan, balik dari sekolah. Yang pastinya masak memang kena 100% cinta dan juga kasih sayang. Barulah sedap makanannya tu. Barulah datang ikhlasnya tu kan. Okay, terima kasih kepada semua rakan pendengar yang yang hantar ucapannya di mana ni? Di talian WhatsApp kita. Okey, kita ada Adiana. Okey, salam Abang Rasi Permata. Ucapan nak buat semua pendengar setia Jor FM. Katanya buat suami tu hati-hati memandu. Hari ni menu simple je. Okey lah tu. Yang penting kita senang hati lah. Anak-anak pun okey je. Okey, kita ada Wakna dari Kampung Parit Yani. Batu Pahat, salam variasi Permata, salam hari Jumaat, selamat tengah hari di Waknah ni. Katanya dah siap masak mihun kosong. Okey, mampir lah. Okey, siapa yang dekat-dekat situ bolehlah datang wakilkan saya. Okey, ucapan salam variasi Permata untuk saya ke? Terima kasih. Dan juga untuk rakan-rakan dalam grup SKS, untuk Cik Nen Banjari dan juga Isteri, Pak Wan, Abdul Majid, Syukri Kulai, Nora Anim, Jaimah Ramli, Imam Muda Hanafi. Untuk rakan-rakan dalam grup Muafakat Helwa Parit Yani, jangan lupa nanti lepas Zohor kita ada Yasinan. Tu acara mingguan untuk kaum wanita di kampung. Untuk saya selamat bertugas, terima kasih. Ni Wak Nin Banjari kita pula dari Parit Raja Batu Pahat. Salam hari Jumaat buat semua. Ucapan untuk isteri yang tersayang, Fadila, Dinkubo, Dola Sport, Pak Wan, Ujang Pontian, Wak Ali, Tuan Haji Abdul Jalil Paimin, Bang Mukta, Ayub, Mukta Ali, Wakna, Jamil, Kak Long, Mona, Sadia, Markom dan semua pendengar setia Jor FM. Apapun katanya, bersyukur dengan apa yang ada, bersabar selalu, ya, itu sangat penting ya. Okey, waalaikumsalam. Siapa ni? Variasi Permata buat semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Kak Jun baru nak start masak ni. Siput sedut masak lemak campur rebung je. Hari ini pun masak satu bangsa lauk, okey? Kan kita dah kekal lah. Okey, satu bangsa lauk maknanya satu jenis lauk. Okey, berguna jugalah. Kan itu tanda, itu bahasa mak mertua saya. Satu bangsa lauk je. Okey, masak siput sedut. Siput sedut masak lemak campur rebung. Memang marvelous. Memang sedap. Kak Jun terima kasih tak Kak Junaida Ilyas kita. Okey, untuk anda semua yang pastinya hari ini hari Jumaat, kaum Adam pasti tengah bersiap-siap untuk pergi solat Jumaat sebentar saja lagi. Jadi kepada anda yang dalam kenderaan, terus layan Jor FM Permata Selatan.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Okey, 1.5 minit tengah hari. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini. Okey, baiklah, seperti biasa setiap hari Jumaat pastinya kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang akan kita bawakan untuk anda semua menerusi National FM. Dan untuk kali ini kita akan dengar khutbah Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya dengan tajuknya Harta, Ujian atau Bekalan. Dan sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.10 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.13 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.15 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.17 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

salam dan menziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janjikan.

الله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جمعة yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dikurniakan hati yang sentiasa tunduk kepadanya, rezeki yang halal lagi diberkati, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan pada hari akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar mengajak sidang jemaah sekalian menghayati khutbah yang bertajuk Harta, Ujian atau Bekalan. Setiap hari kita keluar mencari rezeki. Kita bekerja, berniaga dan berusaha untuk menyara kehidupan. Namun pernahkah kita bertanya, adakah harta yang kita kumpulkan benar-benar menjadi milik kita? Atau sebenarnya yang menjadi milik kita hanyalah harta yang telah kita bawa sebagai bekalan menuju akhirat? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tudbaha syatan fayaqsimaha bainal jiran. Qala fadhabahtuha faqasamtuha bainal jiran wa rafa'tu dhira ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahabba asy-syati ilayhi adh-dhira. Falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat Aisha ma baqiya 'indana illa adh-dhira. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullaha baqiya illa adh-dhira. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seekor kambing disembelih dan dibahagikan kepada jiran-jiran. Abu Hurairah berkata, maka saya pun menyembelihnya dan membahagikannya kepada jiran-jiran. Kemudian saya menyimpan bahagian bahu untuk Nabi. Bahagian kambing yang paling disukai oleh baginda adalah bahagian bahu. Apabila Nabi SAW datang, Aisyah berkata, tidak ada yang tertinggal pada kita melainkan bahagian bahu itu. Baginda bersabda, semuanya telah kekal pada kita kecuali bahagian bahu tersebut. Hadis ini mengajar kita bahawa ukuran untung dan rugi di sisi Allah tidak sama dengan ukuran manusia. Pada pandangan manusia, harta yang diberi seolah-olah semakin berkurang. Namun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itulah harta yang sebenarnya kekal menjadi milik kita. Adapun harta yang hanya disimpan, suatu hari nanti pasti akan ditinggalkan sama ada kepada waris atau menjadi rebutan orang lain. Oleh itu, janganlah kita menangguhkan amalan infak. Kerana harta yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah yang berada di tangan, tetapi yang telah kita serahkan di jalannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Harta ialah amanah, bukan hak mutlak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang dibacakan khatib di awal tadi bermaksud, berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan harta pada jalan Allah, mereka beroleh pahala yang besar. Allah tidak mengatakan apa yang kami berikan, tetapi Allah menggunakan perkataan mustakhlafin yang bermaksud pemegang amanah. Inilah tasawur Islam terhadap harta. Kita bukan pemilik, tetapi kita hanyalah penjaga. Hari ini harta berada di tangan kita, esok ia berada di tangan orang lain.
maka jangan sombong dengan sesuatu yang hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, harta yang diberi tidak pernah hilang. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkannya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Perhatikan pada perkataan ma yang membawa makna apa sahaja. Allah tidak mensyaratkan banyak atau sedikit, bahkan Allah melihat keikhlasan hati pada pemberian yang diberikan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Mengapa Allah memilih memberikan perumpamaan infak itu seperti sebiji benih, bukan emas atau permata? Kerana benih perlu ditanam terlebih dahulu. Apabila ia ditanam, seolah-olah hilang daripada tangan pemiliknya. Namun daripada sesuatu yang kehilatan hilang itulah Allah menumbuhkan hasil yang berlipat ganda. Begitulah juga dengan infak. Apa yang keluar daripada tangan seorang mukmin tidak pernah hilang. Ia sedang disimpan dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benih perlu ditanam terlebih dahulu sebelum menghasilkan tuaian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, harta bukanlah musuh manusia. Yang menjadi musuh ialah apabila harta menguasai hati. Apabila harta menjadi ukuran segala-galanya, manusia mula menghalalkan apa yang diharamkan. Demi wang, ada yang sanggup menipu. Demi keuntungan, ada yang mengkhianati amanah. Demi kekayaan yang segera, ada yang menerima rasuah, terlibat dengan skam, menjadi keldai akaun dan melakukan pelbagai bentuk jenayah kewangan. Pada hari ini, negara sedang berhadapan dengan pelbagai bentuk jenayah kewangan seperti penipuan dalam talian, keldai akaun, pengubahan wang haram, rasuah dan penyalahgunaan amanah. Justeru pelbagai usaha telah digerakkan oleh kerajaan melalui Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, NFCC, bersama agensi-agensi penguatkuasa bagi memperkukuh pencegahan dan membanteras jenayah kewangan secara bersepadu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar juga ingin mengingatkan bahawa memelihara amanah dalam mengurus harta umat Islam bukan sekadar tuntutan undang-undang, bahkan merupakan tuntutan syariat yang termasuk dalam maqasid syariah untuk menjaga harta, hifzul mal. Islam menolak sama sekali segala bentuk rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa, penipuan dan pemalsuan, kerana perbuatan tersebut bukan sahaja menyebabkan kerugian kewangan, bahkan lebih besar daripada itu, ia meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipertanggungjawabkan menjaga kepentingan umat. Apabila kita meneliti sejarah Khulafa Ar-Rashidin, mereka merupakan pemimpin yang sangat tegas dalam mempertahankan amanah dan membanteras segala bentuk penyelewengan. Mereka memahami bahawa kekuatan sebuah institusi tidak terletak pada besarnya aset yang dimiliki, tetapi pada integriti, ketelusan dan keadilan dalam pengurusannya. Sebab itu, setiap bentuk penyalahgunaan amanah mesti diperbetulkan, manakala setiap usaha pemulihan hendaklah disokong demi mengembalikan keyakinan masyarakat. Lebih-lebih lagi, dana yang diamanahkan kepada institusi kewangan dan ekonomi umat seperti tabung haji, felda dan lain-lain bukanlah milik individu tertentu, tetapi merupakan simpanan dan titik peluh jutaan pendeposit daripada pelbagai lapisan masyarakat seperti petani, nelayan, pekerja, penjawat awam, usahawan, suri rumah dan lain-lain.
justru menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memastikan amanah tersebut diurus secara telus, profesional dan berintegriti agar hak para pendeposit terus terpelihara. Kita juga bersyukur apabila usaha pembetulan dan pemulihan dapat dilaksanakan sehingga institusi umat terus diperkukuhkan serta mampu melaksanakan amanah yang diberikan dengan lebih baik demi maslahat agama, bangsa dan juga negara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, amanah bukan sahaja dituntut daripada setiap individu, bahkan turut menjadi asas dalam mengurus institusi dan ekonomi umat. Institusi yang diamanahkan mengurus harta rakyat hendaklah dipelihara dengan penuh integriti, ketelusan dan rasa tanggungjawab, kerana setiap sen yang diuruskan akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Islam sama sekali melarang segala bentuk rasuah, pecah amanah, salah guna kuasa dan penyelewengan yang merosakkan kepercayaan masyarakat serta memusnahkan kesejahteraan ummah. Sebab itulah para khulafa ar-rasyidin memberikan perhatian yang besar terhadap tadbir urus yang bersih dan tegas membanteras sebarang beruntuk penyalahgunaan amanah. Demikian juga menjadi tanggungjawab kerajaan untuk memelihara harta dan wang yang diamanahkan oleh rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, nelayan, pekerja, penjawat awam, suri rumah dan para pendeposit. Segala usaha memperkukuh tadbir urus, memulihkan institusi ekonomi umat serta melindungi kepentingan rakyat hendaklah sentiasa disokong agar amanah terus terpelihara dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, undang-undang mampu menghukum bersalah, penguatkuasa mampu membanteras jenayah, tetapi hanya iman yang mampu menghalang seseorang daripada melakukan jenayah sebelum ia berlaku. Islam bukan sekadar mengajar kita mencari rezeki, bahkan Islam mengajar kita mencari rezeki yang halal, bersih dan diberkati. Jalan menuju kekayaan tidak boleh dibina atas air mata orang lain. Sebagai rumusan khutbah pada hari ini, ayuh bersama kita mengambil pelajaran daripada intipati khutbah yang dibacakan khatib tadi. Yang pertama, harta ialah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipersoalkan bagaimana ia diperoleh dan dibelanjakan. Yang kedua, infak adalah bukti iman, manakala penipuan dan jenayah kewangan lahir apabila manusia menjadikan harta sebagai matlamat kehidupan. Dan yang ketiga, carilah rezeki yang halal, peliharalah amanah dan jadikan harta sebagai bekalan menuju akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ingatlah, harta bukan ukuran kemuliaan, tetapi amanah yang akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang halal akan membawa keberkatan, infak akan menjadi bekalan menuju syurga, manakala penipuan, rasuah dan segala bentuk jenayah kewangan hanya mengundang kemurkaan. Justru jadikanlah amanah dan carilah rezeki yang halal dan setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jalan mendekatkan diri kepadanya, bukan sebab yang menjauhkan kita daripada rahmatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru إنه هو الغفور الرحيم.

0: 92.1 pada Rimodo.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Bo Glosari Dialek Johor, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya tilam kekabu. Perkataan ini juga bermaksud peti atau kotak dan sejenis tempat yang dipagar. Perkataan Bo merupakan singkatan bagi embuk, iaitu emak dalam bahasa Jawa. Dalam dialek Kedah, Bo bermaksud batang pancing dan kail. Ayat contoh, dia akan membuang Bo yang telah lama itu kerana berbau hapa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
3: Ikuti Biar Betul setiap hari pukul 7.15 minit pagi di semua 34 stesen radio RTM. Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: kampanye FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
4: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor, yang mendengarkan kami di 3 frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya lah ya. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Ni lebih-lebih lagi, sebentar saja lagi kita dah nak melangkah pada jam 5 petang. Sekarang pukul 4:15. Ni dah kiranya lagi sejam lagi lah kan kita nak berada ke penghujung segmen variasi permata. Tapi untuk pukul 4:30 nanti ramai yang dah bergegas nak balik. Tapi sebelum balik ni ada masa dalam lebih kurang 15 minit lagi lah untuk kita buat persiapan, untuk kita buat closing kan, tutup semua apa yang ada nak balik kan. Okey, nak balik pada jam 4:30, jangan lupa kemas barang anda sebaiknya, seeloknya. Kunci mana laci-laci yang kata orang rahsia sulit dan sebagainya. Dan kalau boleh, kita simpanlah barang-barang tu di tempatnya semula. Jadi mudah kan orang yang nanti nak tugas selepas ini, mudah untuk dia cari. Itu yang sebaiknya lah kan. Jangan lupa tutup segala komputer anda. Swiss komputer, Swiss aircon kita. Mana yang pejabatnya memang buat operasi selama 8 jam ataupun 9 jam. Dan selepas tu malam tak ada. Kalau macam kita, kita hampir 24 jam kan. Jadi kalau tak guna, kita tutup. Itu adalah langkah penjimatan, betul tak? Okey, kepada anda di luar sana, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di muka buku. Kan ramai yang menyapa ni ha. Kita ada Rabiah Miss Man, ada Aini Sahak, ada Abdul Rahman Man, ada CMS Freight, Muhammad Yusof pun ada. Terima kasih banyak-banyak tu. Antaranya lah. Ya Allah, dah tergeliat lah lidah ni. Kan belum dapat kopi katanya. Tapi tak apa, nanti kita cari kopi, okey? Kalau ngantuk ni nak balik ni, apa kena kopi dulu? Kopi, oh kau tanpa gula. Wah, memang menyelahlah mata kan? Okey, kepada anda di luar sana, hati-hati di jalan raya. Terus layan Johor FM. Jom kita layan dulu lagu JJ dan juga Dayang Kuintan, Peralihan Zaman. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.30 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.33 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.35 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.37 minit petang. Demikian tadi waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Saudara pendengar, Vitamin Jiwa hari ini. Berhenti sejenak dan dengar suara hati. Dalam sibuk mengejar hidup, kita sering lupa diri sendiri. Tak mengapa jika hari ini terasa berat. Itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita sedang bertahan. Hargai setiap nafas dan percayalah, anda masih bermakna dan esok masih ada harapan.
3: Segamat 105.3 Redong, Paya Jakas, Durian Condong.

Ya, itu tadi batas senja kita usahakan lagi. Dalam hidup ini, tak semua yang kita rancang itu menjadi dan ada masanya kita jatuh, kecewa dan hampir putus asa. Tapi selagi masih ada ruang dan juga peluang, mungkin yang terbaik adalah kita usahakan lagi. Semoga lagu tadi memberi semangat untuk kita, untuk anda yang di luar sana yang masih berusaha untuk lakukan apa saja untuk mencapai sesuatu yang ingin anda capai. Ini lagu untuk anda. Okey, bagi anda yang sedang bercinta, bukan semua hubungan berakhir sebab sudah tidak ada sayang. Kadang-kadang ia perlukan lebih banyak sabar, lebih banyak memahami dan keberanian untuk mencuba sekali lagi. Jadi ini pun lagu untuk anda. Okey, kita jangan mudah putus asa. Dalam apa juga yang lakukan, kena banyak tawakal, kan, berdoa. Yang penting, yang paling utama sekali, kenalah berusaha. Barulah ianya seiring. InsyaAllah berjaya. Okey, buat anda yang sedang memandu ketika ini, 4.52 minit petang. Kejap lagi dah nak masuk pada jam 5 petang. Okey, apapun, hati-hati di jalan raya ke mana saja destinasi anda. Didoakan semoga selamat sampai ke rumah, ke mall, kan? Ke mana lagi? Ke kedai barangkali. Okey, pada jam 5 petang nanti kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom layan dulu lagu Baby Shima, Pura-Pura Bujang. Jangan ni. Okey, terus layan Johor FM, Permata Selatan.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je. Semak, muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Bo Glosari Dialek Johor, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, tilam kekabu. Perkataan ini juga bermaksud peti atau kotak dan sejenis tempat yang dipagar. Perkataan Bo merupakan singkatan bagi embuk, iaitu emak dalam bahasa Jawa. Dalam dialek Kedah, Bo bermaksud batang pancing dan kail. Ayat contoh, dia akan membuang Bo yang telah lama itu kerana berbau hapa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Adakah cukup sekadar satu kafe saja?
1: Okey, sebenarnya tak. Kalau boleh kita expand, kita nak expand. Sebab, yelah, siapa tak suka duit kan? Tetapi untuk masa sekarang, tak ada plan lagi lah. Sebab kita betul-betul nak fokus dekat kafe yang ada ni. Kuatkan foundation kita. So kalau kita nak keluar, nak buka kedai baru pun, at least kafe yang sekarang ni stable. So kalau kita tak ada pun, dia boleh run lagi. Dia tak dependent on the owner. Itu our goal for now lah, sebelum kita buka kedai yang kedua.
2: Pasangan Puan Syasha minat berniaga?
1: Ya, betul.
2: Jadi sama-sama menerajui perniagaan ini?
1: Betul.
2: Dan akan datang pun akan cuba untuk memanjangkan lagi perniagaan ini, buka cawangan ini. Okey. Atas nama Puan Liza ataupun ayahnya?
1: Nama saya.
2: Nama Puan Syasha. Awal-awal dah bagi nama pada Puan Syasha. Kepi itu nama apa sebenarnya ni? Tadi yang beritahu Sol tadilah. Jadi segala-galanya dah diserahkan pada Puan Syasha. Wah, untunglah anak tunggal.
1: Tolong backup aja. Tapi berterima kasihlah kepada dia. Memang kerja-kerja keras yang pada awal-awalnya semua Mama yang buat semua. Memang Wonder Woman lah bagi saya Mama ni.

Ya, 5.31 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Itu dia tadi lagu Najwa Latif, Sahabatku bersama Sleep. Okey, bagaimana anda ketika ini? Okey ke tidak? Kan esok merupakan hari hujung minggu, cuti. Jadi pastinya banyak aktiviti anda yang telah dirancang untuk pergerakan hari esok. Apapun, kita kalau boleh rancanglah sebaiknya dan selancarnya. Apapun saya doakan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Okey, ni ada rakan kita di mana ni, di talian rumah hijau kita. Ni ada Diana Muhammad Dol ataupun Nana. Nak ucapkan selamat petang buat semua pendengar setia Johor FM di mana saja anda berada. Sambil tu layan Johor FM di kedainya, gerai nombor 12 katanya Medan Selera Teluk Sengat. Itu dia tadi Nana. Okey, kat tempat dia ada nasi goreng seafood. Sedap eh. Sambil menikmati pemandangan tepi laut yang cantik. Itu bolehlah pergi kan hujung minggu ni. Kalau rasa yang belum ada lagi perancangan nak pergi ke mana-mana, bolehlah pergi ke tempat Diana ni. Nana Makdol. Okey, kita ada juga siapa ni? Okey, Kak Arah Bayu Damai. Katanya tadi dia masak ikan bakar pari je. Okeylah kan, sedap tu ikan bakar pari tu. Okey, Kak Rubiah kita dari Kampung Sri Gajah Ca'a. Salam variasi permata buat semua pendengar Johor FM. Buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Ca'a. Buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat, terutama keluarga di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Rindu serindu-rindunya, kata dia. Buat suami tercinta Rahmat Ismail, anak-anak, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada juga Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi. Assalamualaikum, selamat petang katanya. Salam variasi permata buat semua rakan-rakan Johor FM. Semoga sejahtera selalu. Jom layan Johor FM katanya. Okey, ada juga Bro Singlet kita. Salam Jumaat buat semua sahabat-sahabat sekalian dari Senai. Itu dia tadi, orang Senai. Orang Senai okey eh. Jalan jam tak tu? Okey, tu biasalah jam eh. Kalau tak jam tu dia luar biasa. Tapi pun apa pun, tingkatkan kesabaran dan juga ketabahan anda dalam menghadapi situasi-situasi begini. Bukan kerana apa, bukan kerana sahaja kesesakan lalu lintas itu, tapi menghadapi kerenah rakan-rakan yang bersama-sama kita di atas jalan raya. Kan, kepada semua sahabat-sahabat kita di atas jalan raya tu, okay, pandu kenderaan itu hati-hati eh. Kita tahu esok nak cuti, ramai yang pusu-pusu ni nak balik ke, naik ke arah utara kan, naik ke arah Melaka sana. Apapun, tengok juga kenderaan kiri dan kanan anda sebelum anda tukar laluan untuk ataupun tukar lane kita tu, bagilah lampu isyarat ya. Tapi kalau saya lebih suka sebelum kita gerak, kita buka apa saja aplikasi yang ada di tangan anda untuk kita mengetahui kesesakan lalu lintas di mana saja. Ataupun kelancaran lalu lintas kita macam mana, okey ke tidak kan, ni nak balik ke kampung contoh, nak balik Muar kan, tengok keadaan jalan tu macam mana, okey ke tidak. Tapi kalau itulah saja laluan anda, tidak ada tempat lain, sedialah bekalan di dalam kereta. Bukan apa, dia itulah dia bekalan. Air kopinya, air keripiknya lah kan. Itu kena ada ya Wak ya. Kita takut awak nanti mengantuk di tengah jalan. Tapi sebelum pergi, sebelum bergerak tu isi minyak. Isi top up touch and go anda secukupnya. Okey, apapun kita gerak dalam keadaan yang tenang, lancar kan. Okey ke tidak? Okeylah eh. Kita layan dulu lagu Wali Band untuk anda. Ya, kita goyang-goyang kepala sikit. Mungkin ada yang mengantuk. Bolehlah karaoke di dalam kereta. Ada gajah di balik batu. Terus layan Joy FM Permata Selatan.

Koleksi Permata di Johor FM Permata Selatan, 5.48 minit petang. Sekejap je masa berlalu lah eh. Okey, untuk makluman semua kepada anda yang berada di daerah Segamat, gangguan bekalan air terancang untuk daerah Segamat adalah pada 11 Ogos 2026 hingga 12 Ogos 2026, bermula 9 pagi 11 Ogos hingga 8 pagi 12 Ogos. Tempoh gangguannya 23 jam sebabnya kerja-kerja penyelenggaraan loji rawatan air Kampung Tengah 2 dan Bukit Hampa. Jadi kerja penyelenggaraan ini ialah satu inisiatif yang perlu dilakukan mengikut ketetapan jadual yang telah dirancang bagi mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh industri air negara, sekaligus meningkatkan mutu perkhidmatan pembekalan air bersih terawat di negeri Johor. Jadi pengguna semua disarankan untuk mendapatkan maklumat berkaitan gangguan bekalan air ini menerusi saluran rasmi Aduan Rahil SAJ, ataupun boleh tengok je di Facebook Rahil SAJ. Okay, yang penting sekali, tangki simpanan di setiap premis anda boleh bertahan sehingga 24 jam pada penggunaan normal sekiranya gangguan melibatkan kawasan anda. Sekiranya anda tidak mempunyai tangki simpanan, anda dinasihatkan untuk menyediakan bekas simpanan air yang mencukupi untuk kegunaan sepanjang tempoh gangguan tersebut. Ingat, elakkan pembaziran air, okey? Ni dah nak balik ke kampung halaman masing-masing, jadi jengah-jengah lah mak ayah kita macam mana, ada ke tidak tong air kat rumah tu. Sambil-sambil tu tengok juga balik-balik pasu bunga tempat bekas-bekas air yang bertakung tu kan, kalau boleh kita buanglah mana yang tidak perlu. Dan untuk tadahan air kali ini dinasihatkan supaya ditutup lah eh. Bekas air tersebut ditutup sebaiknya. Okey, baiklah, kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus setia mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada ketika ini. Mohon maaf anda yang ada terlanjur bicara terkasar bahasa dari saya. Mana ada ucapan yang tak sempat saya baca. Yang penting anda terus layan Johor FM. Dan selepas ini ada Melodi Permata dari sahabat kita DJ Hakim. Jadi terus layan Johor FM. Saya tinggalkan untuk anda semua mutiara kata dari saya, ramai yang mempunyai impian kerana impian adalah percuma. Tapi tak ramai yang membayar dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Semoga hari ini anda menemui kebahagiaan setiap sudut. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Okey, jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: 101.9 Parit Jerman Tampuk Laut Puteri Menangis.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum. Saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Saudara pendengar, Vitamin Jiwa hari ini. Berhenti sejenak dan dengar suara hati. Dalam sibuk mengejar hidup, kita sering lupa diri sendiri. Tak mengapa jika hari ini terasa berat. Itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita sedang bertahan. Hargai setiap nafas dan percayalah anda masih bermakna dan esok masih ada harapan.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: On air. Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha tengok pada Mama dari kecil berniaga. Tengok betapa bekerja kerasnya dia. Ada tak pernah nampak muka dia yang penat, yang ada satu ketika muka dia menangis ke? Pernah tak terlihat? Sebab saya rasa ibu bapa ni dia tak nak tunjuk yang dia ni sedih. Kan betul tak? Ada tak pernah terlihat benda tu?
1: Okay, Mama dia cuba nak hide. Dia cuba nak sorokkan. Tapi bila dia tak tahan, keluar jugalah air mata. So kadang-kadang ternampak jugalah. And then rasa kesian lah sebab bila tengok parents kita nangis ni, it's a different kind of sadness jugalah. Sebab kita biasa nangis. Kita anak kan, sikit-sikit nak nangis. Tapi bila parents kita nangis, kita macam, oh, diorang pun ada masalah yang diorang lalui. Kita sedar lah benda tu.
2: Mula berniaga dari kecil, apa perniagaan pertama yang Puan Syasha berniaga?
1: Secara sendiri saya...
2: Yang ni Mama tahu tak? Saya sendiri?
1: Tahu.
2: Tahu tak? Okay.
1: Sebab dia yang cakap, pergilah buatlah. Okay, so first saya ada berniaga secara kecilan dekat sekolah. So saya ambil macam order, siapa nak saya belikan jajan-jajan, dia akan bayar saya in advance. Saya akan bagi harga, so saya akan beli. Dan keesokannya saya akan bagi dekat dia orang. So itu bisnes saya lah. Tapi tak lama pun cikgu dapat.
2: Cikgu kata.

Assalamualaikum, selamat petang. Hakim mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Meh, lepak petang ini dengan Hakim dalam Melodi Permata kita bersiaran sehingga pukul 12.30 malam. Baik, hari ini Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Bagaimana hari anda? Hakim harap semuanya dipermudahkan dan mana yang sedang dalam kesihatan tidak mengizinkan itu, pergilah mendapatkan rawatan, pergilah jumpa doktor. Mana yang sedang berehat dalam keadaan sihat walafiat, semoga terus sihat. Hakim ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar, baik yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera, yang tengah memasak, kurangkan manis dalam masakan, lebihkan manis dalam senyuman. Tapi kadang-kadang kita masak tak manis, kadang-kadang terlebih masin pula, kurangkan garam ya. Hakim harapkan semua sihat-sihat belaka hendaknya, insyaAllah, amin. Dan Hakim ucapkan terima kasih kepada DJ D kita, DJ Diana kita yang dah temani anda dalam variasi Permata petang tadi. Dan kini giliran Hakim pula untuk temani anda pada petang dan juga malam ini ya. Baik, Hakim akan putarkan muzik tanpa henti, pastinya lagu-lagu menarik yang telah pun disusun pada petang ini. Dan Hakim juga nak maklumkan alunan kalamullah pada minggu ini kita tak dapat nak langsungkan kerana ada faktor yang tidak mengizinkan kita. Ya, tapi tak apa, hiburan masih lagi akan diberikan, lagu-lagu menarik pada petang ini Hakim akan susun dan juga putarkan untuk anda semua. Yang penting terus setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Dengarkan lagu ini, Candy Akan Kutunggu.

Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.16 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.18 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.19 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.22 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim tentang jiran. Perlu kita berbuat baik kepada jiran kita. Rumah kita mungkin hanya dipisahkan oleh dinding yang nipis, tapi kadang-kadang hati kita terpisah sejauh langit dan bumi. Jiran kita mungkin sedang menangis di balik pintu, namun kita lena tanpa pernah bertanya khabar. Hari ini mari kita muhasabah diri kita, apakah kita benar-benar telah menunaikan hak jiran kita. Yang pertama, hak jiran itu sangat besar. Dalam Islam, hak jiran bukan perkara kecil, bahkan sangat besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril sentiasa berpesan kepada aku tentang jiran sehingga aku menyangka jiran itu akan mendapat hak pusaka." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat betapa tingginya kedudukan jiran sehingga hampir disamakan dengan ahli keluarga sendiri. Contoh, kalau kita masak lauk yang sedap, jangan hanya hidang untuk keluarga, ambil sikit hulurkan kepada jiran. Walaupun hanya mungkin sambal, nasi, kadang-kadang yang sikit itu lebih bermakna daripada yang banyak tetapi disimpan sendiri. Yang kedua, iman berkait rapat dengan jiran. Iman kita bukan hanya pada solat dan zikir, tapi juga pada bagaimana kita melayani jiran kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang itu jika jirannya tidak aman daripada gangguannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bayangkan, bukan sekadar kurang iman tetapi disebut tidak beriman. Contoh, kita pasang muzik kuat sangat sampai larut malam, buang sampah dekat depan rumah jiran, letak kereta sampai susahkan orang keluar. Perkara ini nampak kecil tapi boleh merosakkan iman kita di sisi Allah. Yang ketiga, mulakan hubungan. Kadang-kadang kita tunggu jiran tegur kita dulu, kita tunggu jiran datang dulu, akhirnya bertahun-tahun duduk sebelah tapi nama pun tak tahu. Islam mengajar kita, kitalah yang perlu mulakan kebaikan terlebih dahulu. Allah sebut dalam Al-Quran, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Contohnya, bila kita nampak jiran, senyum, bagi salam. Kalau pindah rumah baru, ketuk pintu, kenalkan diri. Mungkin nampak kecil tapi di situlah lahirnya kasih sayang. Yang keempat, bantu walaupun sedikit. Jangan tunggu jadi kaya baru nak bantu. Kadang-kadang bantuan kecil itulah yang paling dirasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai wanita muslimah, janganlah meremehkan pemberian kepada jiran walaupun hanya kaki kambing." Contoh, nampak jiran angkat barang berat, tolong angkat. Jiran sakit, hantar sikit makanan. Jiran tak ada kenderaan, tumpangkan ke kedai. Tak perlu tunggu sempurna, yang penting ada rasa peduli. Yang kelima, jangan mengganggu. Kadang-kadang kita tak buat kebaikan, tak apa, tapi jangan sampai kita menjadi sebab orang lain menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Tiga kali Rasulullah ulang. Para sahabat bertanya, "Siapakah ya Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang jirannya tidak aman daripada gangguannya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, anak-anak bermain sampai pecahkan barang jiran, tapi kita buat tak tahu. Bakar sampah sampai asap masuk rumah jiran, bercakap kasar atau memandang sinis. Kadang kita rasa biasa, tapi bagi jiran itu adalah luka yang disimpan lama. Yang keenam, jiran akan menjadi saksi kita. Dekat dunia mungkin kita boleh berpura-pura, tapi dekat akhirat jiran akan bercakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada manusia yang akan disaksikan oleh jiran mereka sama ada baik atau buruk. Bayangkan, jiran yang selalu kita sakiti berdiri di depan Allah dan berkata, "Ya Allah, dia dulu sakitkan aku." Contoh, kalau kita selalu bantu, jiran akan berkata baik tentang kita. Kalau kita sering mengganggu, jiran akan membuka segala cerita. Hari itu tak ada lagi. Hari itu tidak ada lagi orang yang boleh kita sembunyikan. Hari itu tidak ada lagi yang boleh kita sembunyikan. Lihat bagaimana para sahabat menjaga hubungan dengan jiran. Abdullah bin Amr bin As, apabila beliau sembelih kambing, beliau akan berkata, beliau akan bertanya, sudahkah kita beri kepada jiran Yahudi kita? Allahu Akbar. Bukan hanya jiran Muslim, bahkan jiran bukan Muslim juga dijaga haknya. Di mana kita hari ini? Saudara sekalian, jangan tunggu jiran kita datang kepada kita. Jangan tunggu mereka meminta. Kitalah yang perlu mulakan dulu. Mulakan dengan senyuman, mulakan dengan salam, mulakan dengan sedikit pemberian, kerana boleh jadi jiran itulah yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga, atau menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan mahkamah Allah nanti. Maka pilihlah untuk menjadi jiran yang dirindui, bukan jiran yang dijauhi. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد الحمد لله kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan dengan kasih sayang yang melimpah ruah, diberikan kepada kita dengan apa yang diperlukan, dan menunjukkan kasihnya Allah Subhanahu wa taala dengan Allah lah yang menyempurnakan apa yang kita perlukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tidak sebagai seorang hamba hendaklah mengembalikan semua nikmat tadi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hamba yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan nikmatnya dan bahkan akan dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi dalam siri Dauratul Quran yang disiarkan oleh Johor FM Permata Selatan setiap hari adalah untuk sama-sama kita memperdengarkan apa yang terbaik daripada ingatan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita ingin belajar bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hambanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda, kalaulah hari ini aku ingin sangat banyak bercakap dengan Allah, maka aku akan memperbanyakkan ibadat solatku. Tetapi kalau aku ingin banyak kali untuk mendengar bicara Allah kepadaku, maka aku akan memperbanyakkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengan hamba-hambanya, dan kita akan menerimalah daripada nasihat, panduan, didikan, bisikan, dan juga daripada ajakan dan juga daripada pujukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Insya-Allah siri kali ini kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat yang agak panjang, tapi kita ingin ambil daripada bahagian sedikitnya sahaja untuk kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memujuk kepada hamba-hambanya. Siri kali ini insya-Allah kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إلى آخر آية. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbahasan pada kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi ia adalah satu pernyataan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti. Ya, ini ketentuan yang pasti. Apa yang kepastian yang akan berlaku kepada setiap hamba? Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kepastian tadi. Setiap ujian yang datang, setiap perkara yang membebankan, setiap perkara yang dilalui oleh setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala telah pun diukur dan telah pun ditimbang, bahkan telah pun disiapkan untuk kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dalam ayat ini mengandungi kepada rahmat yang agung kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya? Iaitu tiadalah taklif ataupun pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, iaitu melebihi kemampuan seorang hamba. Di sini sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hambanya dalam bahasa yang kalau ingin kita ambil pemahamannya, wahai hambaku, aku kenal kepada engkau. Wahai hambaku, aku sangat kenal siapa engkau. Wahai hambaku, aku yang mencipta kepada engkau. Ya, ini Allah ingin beritahu kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya segala ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kepada hamba-hambanya adalah dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu dalam satu karangan daripada tafsir Al-Quranul Karim, daripada kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, Syed Qutb telah menulis, katanya manusia itu sering meragui dirinya sendiri, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah pun meragui hamba-hambanya. Keyakinan yang perlu ada pada diri Muslim adalah bersandar pada jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah yang boleh kita ambil hubungan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-139 sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, ketika mana ingin dibahaskan adalah jika kamu beriman maka kamu akan berada pada kedudukan yang tinggi, dan pastinya ketinggianmu bagaimanapun ujianmu itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita, di sini tiada alasan untuk seorang hamba berlaku lemah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah pun menjaminnya. Kalau kita berjaya, Allah subhanahu wa ta'ala telah pun mempersiapkannya. Kalaupun kita dalam keadaan kuat, Allah subhanahu wa ta'ala telah pun memberikan bantuannya. Mari sama-sama kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan yang telah Allah siapkan, dan juga dengan penyerahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan bermohon agar Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa membimbing dan membantu kita dan diberikan kekuatan dalam setiap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini, dan insyaAllah ada masa yang lain kita akan bertemu. Pegang nasihat pada hari ini, sesungguhnya engkau mampu kerana jaminan itu telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa' wal 'afwu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Bo, Glosari Dialek Johor, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, tilam kekabu. Perkataan ini juga bermaksud peti atau kotak dan sejenis tempat yang dipagar. Perkataan Bo merupakan singkatan bagi embuk, iaitu emak dalam bahasa Jawa. Dalam dialek Kedah, Bo bermaksud batang pancing dan kail. Ayat contoh, dia akan membuang Bo yang telah lama itu kerana berbau hapak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, itu dia tadi. Aida Jebat, Pencuri Hati. Lagu yang menemani malam anda di Melodi Permata pada ketika ini. Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sedar tak sedar, kita dah sampai ke bulan Ogos, bulan kebangsaan. Nampaknya Hakim nak kongsikan sepanjang perjalanan Hakim pergi kerja tadi, Hakim dah mula nampak dah jalur gemilang dipaparkan di mana-mana saja. Baik di rumah, di kedai dan juga di mana-mana dinding pun. Sepanjang perjalanan tu Hakim dah mula nampak dah. Kat tepi-tepi jalan tu kan meriahnya lah sambutan kita ya. Sambutan bulan kebangsaan kita pada bulan Ogos tahun ini. Tahniah juga diucapkan kepada rakyat-rakyat yang memasangnya ya. Begitu bangga kita terhadap negara Malaysia kita. Itulah bila bercerita tentang jalur gemilang ini kan, Hakim ada perasan dekat media sosial, dekat TikTok, dekat Facebook, dekat IG juga ada yang dah mula jual pelekat stiker kereta. Dah nampak dah macam-macam corak dah dijualnya ya. Dah ada stiker dah. Baik stiker tu orang kata yang jenis ada gam ke, ataupun ada yang jenis double-sided ke, ataupun yang jenis magnet sekalipun. Dah macam-macam jenis dah dijualnya ya. Begitulah semangatnya. Tetapi nak dijadikan cerita, sebenarnya ada garis panduan yang dikeluarkan Jabatan Penerangan Malaysia Japan terhadap pemakaian ataupun mereka yang ingin memaparkan jalur gemilang pelekat itu. Ini Hakim kongsikanlah sempena dengan bulan kebangsaan. Dia boleh dibenarkan tetapi bersyarat. Yang pertamanya, mengikut spesifikasi yang betul. Macam kita tahu jalur gemilang ada 14 jalur, ada bintang dan juga bulannya. Pastikan semua butiran itu ada pada pelekat itu. Yang kedua, kalau boleh yang ada bentuk grafik, yang ada corak berbeza selain daripada rupa asal bendera kita, kalau boleh elakkan. Yang pertamanya, yang ada bentuk macam api ke, ataupun macam ada lengkuk-lengkuk sikit ke, kalau boleh dielakkan. Bukannya apa, dikhuatiri ianya akan menjejaskan imej orang luar yang melihat logo tersebut. Dia ingat bendera Malaysia bukan petak, itu ada bulat-bulat sikit. Itu kan bila orang luar pelancong datang, nanti dia tengok kenapa jalur gemilang Malaysia ini berbeza macam-macam bentuk ya. Kalau boleh kita kekalkanlah stiker ataupun bentuk yang asal dalam stiker itu. Kemudiannya, salah satu orang kata garis panduan dan juga langkah-langkah yang betul untuk kita paparkan jalur gemilang kita, dan ini juga disokong oleh JPJ yang mengatakan bahawa kalau boleh bila pasang dekat kereta, bila dilekatkan dekat kereta, jangan halang pemandangan pemandu. Itu pertama, kita tahu tak apa. Yang kedua, jangan tampal dekat nombor plate kereta. Itu pun kita risaulah. Ada yang jenis pelekat itu lebih besar, ada dijual yang dalam apa orang kata saiz yang lebih besar. Tiba kita tampal tu dekat kereta, alamak, tertutup pula nombor plate. Janganlah begitu ya. Elakkanlah. Kita nak memaparkan jalur gemilang sebab kita bangga, tiba-tiba disaman pula sebab tak nampak nombor plate. Janganlah begitu sajalah ya. Nak berkongsi itu sahaja. Dan selamat menyambut bulan kebangsaan Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar semua. Baiklah, kita nak meneruskan hiburan. Selepas ini kita ada lagu UK, Siapa Yang Rampas Cintamu. Johor FM.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan dan radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.27 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 8.29 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.31 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.34 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, indahnya Islam, ia meliputi seluruh kehidupan seharian kita. Maksudnya, daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur semula, tuan-tuan. Semua Islam anjurkan dan Islam tunjukkan bagaimana kaedah dan tata caranya. Malah, tuan-tuan, nak masuk ke dalam bilik air untuk memenuhi keperluan hajat kita, juga Islam mengajarkan adab-adabnya. Apatah lagi dalam pendidikan kepada anak-anak, Islam menitik beratkan bagaimana tarbiyatul awlad fil Islam. Satu kitab yang menceritakan tentang bagaimana pendidikan anak-anak dalam Islam, sebagaimana yang dikarang oleh Abdullah Nasih Ulwan. Tuan-tuan, pertemuan kali ini kita nak menyebutkan bahawa baginda Nabi berpesan tentang menghindari kawasan wajah, iaitu muka, ketika mana memukul. Haddasana Khalid bin Makhlid qala haddasana Sulaiman bin Bilal qala haddathani Muhammad bin Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'idun an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanib wajha. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul akan khadimnya, maka hendaklah ia menghindari daripada memukul kawasan wajah. Juga dalam satu riwayat yang lain daripada Jabir, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintas di depan seekor unta yang wajahnya telah ditandai menggunakan besi yang panas sehingga keluar asap dari lubang hidungnya. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan ini. Janganlah seseorang memberi tanda pada wajah dan jangan memukul wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sebalik riwayat hadis ini, apa dia sebenarnya larangan baginda Nabi? Di sini nak menyebutkan bahawa muka ni, tuan-tuan, adalah bahagian yang paling mulia dan terhormat di dalam kawasan tubuh badan manusia. Wajah Allah ciptakan dengan kemuliaan. Ia melambangkan kehormatan, martabat, perasaan seseorang. Maka kalau memukul di kawasan wajah, seumpama menghinakan manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat, juga ia merupakan larangan baginda sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kata Nabi, sebagaimana yang kita sebut dalam riwayat, dua riwayat hadis tadi, nak memukul, jauhi kawasan wajah. Jangan kamu pukul wajah kerana sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan kawasan muka ini, tuan-tuan, dia adalah kawasan yang sensitif dan juga mudah cedera. Wajah mengandungi banyak saraf penting dan organ deria. Ada mata, hidung, mulut, telinga. Pukulan pada wajah boleh mengakibatkan kecederaan kekal, mungkin buta ataupun kecacatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan bahawa memelihara akhlak dan kasih sayang. Dalam pendidikan Islam, dalam tarbiyah, terutamanya pada anak, pada isteri, pukulan pada wajah akan merosak akan hubungan dan boleh mencetuskan perasaan dendam dan juga trauma. Masya Allah, ini berbahaya, tuan-tuan. Kerana apa? Dia boleh memberikan kesan yang buruk dalam jangka masa yang panjang. Masya Allah, subhanallah. Peringatan untuk kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Dalam dunia pekerjaan, keyakinan diri memainkan peranan penting untuk terus maju. Wanita perlu berani menyuarakan pandangan, berkongsi idea dan mengambil peluang yang hadir. Jadikan setiap cabaran sebagai proses pembelajaran yang mematangkan diri. Teruskan menambah ilmu dan kemahiran kerana usaha yang berterusan akan membuatkan keyakinan serta membuka jalan kepada kejayaan yang lebih bermakna.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, yang kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penampungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak 20.3 bilion ringgit disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding 6.6 bilion ringgit pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 GLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Cik, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, elaun mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi

akan terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumiputra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Dua, tiga, empat, lima? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah tak fikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai make up, yang tu kena guna make up remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau, tak guna make up remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai make up, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna make up remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
2: Baik, ruangan seleksi Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar di jam ini. Nampaknya di WhatsApp Hakim pun dah penuh dah ni yang minta lagunya. Antaranya kita ada Mami Renggam yang nak dengarkan lagu Salam Sejahtera Samudera untuk hiburan pendengar setia Johor FM dan yang mengenali diri ini Mami Renggam. Jom santai bersama DJ Hakim. Dia kata gitu. Baiklah, terima kasih Hakim dah letak dalam senarai lagu kita. Kejap lagi Hakim akan putarkan. Sekarang ini Hakim nak baca lagi kiriman-kiriman daripada rakan kita. Kemudian kita ada Kak Nuraini Ishak. Dia menyapa Hakim di Melodi Permata Johor FM terbaik ini nak minta lagu yang terindah dari Aceh. Untuk siapa saja yang tengah layan Johor FM terbaik ini, Kak Aini Ishak dari Bagan Batu Pahat Johor. Itu dia ucapannya. Kemudian kita juga ada Kak Mas Mona JDT. Dia nak lagu Cinta di Pantai Merdeka. Ini pun lagu favorite Hakim ini. Terima kasih juga minta. Itu dia. Dia juga nak menyapa Selendang Biru Asiah Gesir, Fauzia Saleh, Encik Nin dan juga isteri Encik Nordin Jelai dan juga isteri dan semua geng-geng mengaji. Teristimewanya buat Ustazah Hendun Jailani. Salam sejahtera buat semua. Ya, itu dia. Kemudian singgah sebentar di ruangan WhatsApp kita, ada Kak Az juga di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ada permintaan lagu, akan nak dengar lagu Sejujur Mana Kata-Kata daripada Aming Spring. Ya, itu dia. Di sini menanti, di sana menunggu pun ada. Dia minta ni. Hakim akan tunaikan. Dan kepada rakan-rakan semua, kepada yang nak Hakim tunaikan lagu-lagu anda, boleh berkunjung ke ruangan WhatsApp ke nombor 012-930-1019. Kita berhibur dulu dengan lagu ini. Salam Sejahtera Samudera, Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Bo Glosari Dialek Johor, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Maksudnya, tilam kekabu. Perkataan ini juga bermaksud peti atau kotak dan sejenis tempat yang dipagar. Perkataan Bo merupakan singkatan bagi embuk, iaitu emak dalam bahasa Jawa. Dalam dialek Kedah, Bo bermaksud batang pancing dan kail. Ayat contoh, dia akan membuang Bo yang telah lama itu kerana berbau hapak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Seleksi di Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan, anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: CD Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan, anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
1: 10.39 minit malam pada ketika ini, dan lagu itu tadi daripada biduan wanita negara kita, Datuk Siti Nurhaliza, dengan lagunya Kau Kekasihku. Lagu ini diminta oleh pendengar kita, Abang Nin Banjari. Ya, masih lagi hakim tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Dan Abang Nin Banjari kita ini ada hantarkan ucapan juga. Diucapkan untuk isteri Fadilah dan juga anak-anak, menantu-menantu dan juga cucu-cucu dari Sekincan Selangor, bercuti di kampung, di mana saja berada, dan juga semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Terima kasih DJ Akim dan juga lagu-lagu yang disiarkan terhibur. Dia juga hantarkan gambar di sini. Dia kata, saya dah pasang jalur gemilang di kawasan rumah dan juga kereta demi negara Malaysia yang tercinta dan tersayang. Ha, dia hantar gambar. Ha, dekat beranda rumah ni ada bendera Johor, ada bendera Malaysia dan juga dekat belakang kereta di sini. Ha, cantik dia tampalnya. Ada stiker tu, elok je. Ini yang kita mahukan. Stiker itu kalau boleh tampal stiker yang biasa je, yang petak biasa je. Kalau boleh elakkan je macam Hakim sebutkan tadi, yang ada orang kata corak-corak berlebihan. Ha, kan cantiknya ni. Ha, terima kasih Abang Nin Banjari. Ha, tampal satu kereta tak apa. Ha, yang penting jangan tutup cermin harapan, cermin pandang belakang dan juga nombor plat, ya. Takut je lah kita bersemangat sangat kan, sampai satu kereta nak ditampalnya dah logo apa orang kata dia punya semangat tu, dengan jalur gemilang ada, jatah negara ada, logo Malaysia ada, macam-macam lagi dia tampalnya. Malaysia Madani punya logo pun dia nak tampal. Ya, tak apa, faham. Tapi kalau boleh, ada bahagian-bahagian yang perlu dielakkan macam Hakim sebutkan tadi, ya. Itulah dia saja bergurau. Tapi cantik gambar yang Abang Nin Banjari tu. Terima kasih. Dan Hakim juga nak bacakan kiriman daripada Kak Rubiah kita. Dia nak minta aku basuh luka dengan air mata, tapi Hakim cari dalam sistem, tak ada. Dan Hakim WhatsApp balik dia, Hakim tanya nak minta lagu lain tak. Tapi tak apa, Hakim tengah tunggu reply daripada Kak Rubiah ini. Dia kata lagu itu tadi ditujukan untuk semua penduduk kampung dan juga buat pelanggan warung Kak Rubi, pekerja-pekerja Kak Rubi, Nur Alifah, Wirda, Iskandar, Daus, Syakinah, sayang kamu semua, dan juga buat suami tercinta Rahmat Ismail. Ucapannya, sesungguhnya rahsiamu, rahsiaku tak seorang pun tahu kecuali Allah, aku dan kamu. Buat Hakim, terima kasih bacakan kiriman akak. Mestilah Hakim baca, sebab kiriman akak ni selalu sweet-sweet untuk si suaminya tu. Ha, siapa nama suaminya tu? Rahmat Ismail lah. Untunglah Abang Rahmat. Baiklah, saja bergurau. Apa kata kita dengarkan lagu ini? Siapa benar, siapa salah? Iwan, Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Bo Glosari Dialek Johor, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya tilam kekabu. Perkataan ini juga bermaksud peti atau kotak dan sejenis tempat yang dipagar. Perkataan Bo merupakan singkatan bagi embuk, iaitu emak dalam bahasa Jawa. Dalam dialek Kedah, Bo bermaksud batang pancing dan kail. Ayat contoh, dia akan membuang Bo yang telah lama itu kerana berbau hapa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Ya, itu dia tadi. Mojo Roman Cinta akan putarkan lagu rancak membawa kita ke pukul 11.20 minit malam pada ketika ini. Hakim sengaja putarkan lagu rancak di sebelah lewat malam kerana Hakim tahu yang mendengarkan radio Johor FM Permata Selatan adalah dalam kalangan mereka yang mengendalikan jentera berat lagi-lagi di sebelah malam ni kan. Itulah kita nak pastikan mereka-mereka ini terus segar, terus orang kata fokus dalam pemanduannya. Jadi Hakim buka lagu rancak. Jadi bila mereka bawa lori tu, bawa bas tu, ha, mata segar. Ha, ni kita risau kan lagi-lagi hujung minggu, ha, besok hari Sabtu, malam ni ada yang orang kata pulun lah, pulun kerja kan. Orang kalau dalam bahasa rakan-rakan Hakim, Hakim selalu menggunakan istilah cedok. Ha, cedok ni adalah apabila kita di malam hari pun masih lagi bekerja keras, lagi-lagi yang bawa lori kan. Ha, itu kadang-kadang kalau Hakim tanya rakan-rakan Hakim yang bawa e-hailing, bawa Grab, tanya, dah pukul 11, kau masih lagi cedok ke? Ha, cedok tu lah maksudnya masih lagi cari kerja di sebelah lewat malam. Ha, tak apalah kan, cari rezeki yang halal, apa sahaja cara, semoga dipermudahkan. Ha, itulah, nak dengar lagu rancak ni, pastinya kita nak buatkan pemandu-pemandu lori kita segar. Cerita pasal memandu lori kan, Hakim ada terbaca ni Public Health Malaysia punya hantaran di Facebook yang ada turut berkongsikan pendapat tentang kita dah perasan sejak kebelakangan ini kita ada nampak lori-lori yang menggunakan horn berirama. Orang kata horn tenonet lah kan. Hakim tahu istilah tu horn tenonet. Bila tekan je sekali ten ten ten ten ten ten ten. Itu antara bunyi-bunyi horn lah yang kita selalu dengar dekat atas jalan bila lori tu tekan button horn. Dan sebenarnya memang kita tahu kalau JPJ pula ada mengatakan bahawa tak boleh sebenarnya pasang horn berirama, dan mungkin abang-abang lori ini tertanya kenapa tak boleh pasang. Okey, ini Hakim jelaskan mengikut Public Health Malaysia. Okey, kalau kita mendengarkan bunyi horn itu, bunyinya sedap memang ada irama. Tetapi kalau bagi mereka yang bawa kereta, mereka mungkin terkejut. Tapi terkejut saja tak apa, dia boleh masih lagi meneruskan perjalanan. Tetapi persoalannya, bagaimana pula kalau yang menunggang motosikal terkejut? Mereka mungkin akan gelabah sekejap dan macam-macam boleh berlaku apabila abang-abang lori tekan button horn tu. Yang dekat pula lori tu adalah mereka yang bawa menunggang motosikal. Jadi mereka mungkin terkejut. Jadi apa-apa boleh berlaku. Bila mereka terkejut tu mungkin hilang kawalan dan sebagainya. Jadi ada perkara yang tidak diingini mungkin berlaku. Itu antara perkara-perkara kenapa horn tenonet itu tidak dibenarkan untuk kita pasang. Dan selain daripada horn tenonet, lampu-lampu LED yang bercahaya mengelilingi lori juga tidak disarankan pakai sebab mungkin akan menyebabkan mereka yang menunggang motosikal ataupun yang memandu sekalipun tersilau. Bahaya silau di sebelah malam ini. Itu adalah sahaja nak pesan-pesan dekat abang abang-abang lori ni ya. Yang tapi tak apa, ini sahaja nasihat Hakim nak titipkan kepada abang. Abang jangan tukar channel, abang jangan tukar siaran. Kita sahaja nak borak-borak malam ini. Apa kata selepas ini kita meneruskan lagi hiburan? Jom kita dengarkan lagu daripada Faizal Tahir, Sejati, Johor FM.

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8:30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Baiklah, rakan-rakan, nampaknya waktu menceburui kita. Melodi Permata hampir ke penghujung siaran dan Hakim juga kejap lagi akan berundur diri. Dan Hakim harapkan sepanjang siaran kita ini, Melodi Permata, 6 petang 12.30 malam, rakan-rakan semua terhibur dengan pilihan lagu dan juga rancangan-rancangan yang telah disajikan. Macam biasa, sekiranya ada salah silap, terkasar bahasa, Hakim mohon maaf ya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Apapun, Hakim tinggalkan anda dengan satu mutiara kata ini dan Hakim harap rakan-rakan dapat dengarkan dan mungkin renung-renungkan bersama. Ini dia ceritanya. Jalan yang sukar seringkali membawa kita ke destinasi yang paling indah. Jadi, jangan mengalah di pertengahan jalan. Kekuatan tidak datang daripada kemampuan fizikal, tetapi daripada semangat yang tidak pernah mengaku kalah. Ya, rakan-rakan, apa pun terjadi, ingat, pasti ada keindahan di sebaliknya. Akan tinggalkan anda dengan lagu ini, Sheila Majid, Legenda, hanya di Johor FM. Selamat malam, Assalamualaikum, bye-bye.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan di Bebel dengan semua Gondowoto memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sepanjang 4 jam yang lalu. Menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan ya. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM, menerusi Nasional yang berhantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya, mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi O, teh O panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat, berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil kan. Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Untuk sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati L. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri, terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Group dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Ya. Tahun ini 31 Ogos, lebih tepatnya 31 Ogos 2026. Sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita jenguk lagi ya. Siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya? Jom, saya nak ajak anda. Ajak anda bertukar sekejap ya. Bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan. Jangan putus harapan. Jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi. Menerusi lagu ini, Akira Kushida, Ucu Keiji Gaban.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

membulami dengan darah perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu, kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh, jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang, zaman sekarang ni, kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersatu padu. Perpaduan yang ada terus kita perkukuhkan. Jangan biarkan mereka mencampur urusan negara kita, memporak-perandakan di antara kita. Sebab waktu ini kita kena sedar dan juga kita terus terima bahawa kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kena ada perpaduan yang kuat. Sebab itulah negara luar sangat-sangat cemburu akan negara kita. Mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia, tapi sentiasa berperang je. Sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni, walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan sekeping kertas bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Nombor kita ke 1.3 minit pagi. Di jam yang kedua Nasional Game Buruhan tu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori, perada-perada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia. Semua okey, mata segar. Segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita betulkan mood kita kepada lagu-lagu menangis sepi pucuk katil. UPS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Mira, kita ada bidan dari Salju Puteri, Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia, Metal Selatan dari Keluang Johor hadir, Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan, Ajum Layan katanya, Mona Rahim dari Cemur Perak, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong Saril, Fuad, Johan, Noah, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Tiara Datuk Arin, Abang JJ Gemas, Adik Abigail, Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Razak Balangi, Cik Ma dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda, kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah, GBH katanya, Abang Jali Tahir, Endau Johor, Intan Hamid, kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi Johor, Albi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nur Azila, Asna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jerantut Pahang, Dahlan dari Arau Perlis, luncur sampai pagi katanya, biar betul, betul ke ni? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Astani Patola, Janet Zai, Syah Putra Mesin Johor, Nur Azila, Johan Smizi Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, PK Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang Selangor, Ita Rosaya juga turut hadir, Sumandak Sabah, Pak Su Omar. Dia bagi pantun dekat sini, ya. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasang lukah-lukah dipasang di tanjung hati, di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Nida Wahida, Afis Nusyazam, Dr. Philip Malin, Juria Jaafar, Aiman Taman Ria, Dat Reid, Rosli Headbang, Pompompon, Abang Lori, mantap, Bidi Abdullah, Izzah KBE, Ramlah Din, Ahmad Dur Amri, MSK, Mosha, KD. Kita ada siapa lagi? Amdan Arifin. Mana lagi Melaka dah? Marsa Saleh, Muhammad Jasmi, Mon, Nek Mas, Salja PI. Kita ada Flat Depan Feder. Lagi siapa? Lagi siapa? Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, jangan lupa. Kita bersama-sama di live TikTok, ya. Baik, hari ini hari Sabtu kan? Di hujung-hujung minggu ni. Ramai yang memilih tarikh hari ini adalah tarikh keramat untuk mengakhiri zaman bujangnya. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat pengantin baru semua yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Ha, betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagunya Mujishe Shahdi Karogi membawa kita ke 1.24 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya. Alhamdulillah, ramai geng-geng buruh hantu ni, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya tabik spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya. Bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung jalur gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah Penerangan Perak Azrul Hasan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke 69 hari kemerdekaan kita. Kita mahu satu rumah satu jalur gemilang. Bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan, tapi di rumah satu jalur gemilang. Ayuh rakyat Malaysia, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini, kali yang ke-69 ini menjadi suram. Sebab kita cintakan negara kita kan. Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB Zabedah Yahya, Mak Bedah kita pun melaporkan diri. Alam Burger Corner Drive Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Atia Zuriati, Azlan, Wawani, Abdullah, Bem-Bem, Kiara, Pengawal Api, Just... kita ada siapa lagi? Wadnah daripada Yani sebenarnya. Ariana, Ariana Yana, Sania Muhammad, Putri Siska, Comel, Metal Sejati, Abdul Razak, Ramli, Rentap Official. Kita ada Nisa Jerantut. Siapa lagi? Manda Izzat pun hadir. Karamel Latih. Lagi siapa lagi? Sabri Rajman, Putri. Kita ada siapa lagi? Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo. Siapa lagi? Muhammad Fikri. Jumain Kromok pun hadir. Mantap. Hani Zakaria, Jajah 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Rose Nani, Mat Kasim, Jun Haritz, Kursi Bus Express Kelantan. Hayati Ahmad, Rita Razi 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Ros, Irdawati, Uncle Kentang, Farah Maneh pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam-pam-pam, Tiger Aini, DJ Double A, mantap Pak Su, Double A tak tidur lagi. Noras pun ada. Saima Isa, Salam Pahang hadir. Captain Munch, kita Munch, Proton Tanjung Malim, mantap Proton. Geng-geng Proton okey ya. Nipon 855, Jalil. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Oh, ramai itu sebenarnya melaporkan diri. Ayat Zamani, Bagan Dalam, hadir. Ramlan Ibi hadir daripada Sabah, Abang DJ, mantap. Geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu. G-Lock juga terus bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya. Lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan kan. Lagu-lagu rancak, hiburan berbagai rentak. Kini tiba masanya lah, tiba bahasanya untuk kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya. Lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar. Bang, dah 3 hari ni. Abang Manis tak ke udara. Dah 3 hari kami tidak menangis tepi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tepi bujur katil. Dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan. Kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita. Kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Tentang erti... erti kebaikan. Erti kejahatan.
macam-macam yang pernah kita lalui sebelum ini. Reti kekecewaan. Tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda, ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa, saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi puji katil. Saya mulakan dengan hashtagnya Saharu Mawar dahulu menerusi lagu ini. Paduan suara Zian Hasin dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

Bumi Putera Rockers bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata, dari mata turun ke hati, dari hati terbitlah cinta, dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan, tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Terima kasih Sam DZ. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti Jalur Gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya, warna biru tu untuk apa? Merah untuk apa? Kuning untuk apa? Putih pula untuk apa? Makna, simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan serta identiti untuk negara kita, tahu. Dan bukan sekadar kain yang bercorak, yang berwarna-warni. Bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita itu. Lambang jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya, tahu. Amy Bob Parker, selamat pagi Amy. Cikgu Ati, Badrul Hisham, Boboy. Bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy, hai Boboy. Boboy ya. Muka ganas tapi nama Boboy, mantap. Hidayu 15, IIPHY. Kita ada Sikin Nora, Joe juga melaporkan diri. Zah Jaafar, Kuala Terengganu. Diana, Ina. Kita ada Ausfalen, Zubaida, Ida, Zatul, Izura, Kamal, Shahnun, Abdul Rashid, Bian 94, Budak Felda, Geng Rainbow, Nur Cahaya, Nur Pineng, Rohatun, Azura Bakri, Chole, Pau, Saharia, Erin Kitchen, Salina, Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun turut bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni. Luncur ke mana hari ini kasut dah buruk? Kita ada Arah 77, Azasno, Efiza, CND, Pak Yus, Ali Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkid, Hamba Allah, Asma Lili juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang gemilang, terbilang. Jenia Vanisa, Faiz John Burger Parker turut hadir. Jugra Subcasting, Aliza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke, Luncur Bro, mantap. Kerang bakar satu. Eh, jangan sebut kerang dengan saya, tahu. Saya ni memang favourite kerang. Kerang bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar, tahu. Jangan-jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya, tau. Penyanyi Aziz. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kemusnah. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

Muslim dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat, tapi di pertengahan jalan satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati, itulah luka di luar nampak kan, luka di dalam hati siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira ketawa depan mata kita, dia, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, menantikan game buruh hantu pukul 12, tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah. Syukur. Kita doalah sama-sama, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Dan jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta polis diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta Ketua Setiausaha Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat, sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sempena sambutan Ambang Merdeka. Jadi untuk anggota polis dan juga tentera, nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah . Kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu kalau dulu-dululah kalau kita ingatkan, ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni, dah pencen dah. Ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh kita tengok dulu polis ayah-ayah kita yang pernah jadi polis. Betul tak? Betul tak game berhantu? Kita tengok anggota polis dia ni dah otai lah dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah ya. Siti Khalija, Azmi Sniper Band, kita ada Chief Zack, Marsa Saleh, Persih Indah, Hazrizah Bahazam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Creation, Adam PJ dari Port Notes ataupun Pelabuhan Utara, Jus YMC, Linda Rizkullah, Miz 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yatizul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunnah Rapi Nawawi, Apple Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap Pen Borneo, panjang tau highway tu.
Dan kita ada Farhan juga, Nazri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Mesara, Pak Alang, Tok E Official, Bim Bam, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Yad, Yad Restore, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tipe-tipe like-nya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. Bat SB masuk, pam pam pam. Botak Bahau pun turut hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad. Lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan National Game Burhan tu.

lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rosida Utama. Membawa kita ke 2.57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata. Untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan, terimbau kenangan, kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang. Agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga, ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkannya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelam kabut nak tukarlah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman Belanjawan 2026. Bagus juga ya teksi S70 tu, cantik. Siti Maslifah hadir dari Butterworth Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Moiti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS. Kita ada Farif Hakimi juga. Cik Tibai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zikibni Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Oh, diam tak diam dah sudah sudah pun 3:30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu, saya rasakan untuk pertemuan hari ini. Hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa bagi saya lah. Sebab perang ini memanglah sekarang tak ada perang kan, tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istilah perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empire yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah, berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Amaria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond 65, Azri Nuri, Aini 67, Pok Yah Conchode, Kak Yah, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganush, Rashidah Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kalte, Pampaman, mantap Fadli, Wazia Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha. Ada Bri SP, ini pun nama lori juga ni. Ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MDJ. Ada Fah, Abel Farhan. Oh, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aiz Zabani katanya Jewish, mantap. Ya. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantap ya. Di Baba Shop pemandu e-hailing hadir, mantap. Kasih horn lah Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ni burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini. Sambil layan lagu-lagu terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini. Lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

komposernya adalah E. Ali Edwin dengan Berakhir Satu Percintaan. Dengan lagu ini maka berakhirlah koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, semua terimbau kenangan. Tapi yang paling penting, jangan terbawa-bawa sangat dengan kenangan tu kan. Kita imbau boleh sebab kita nak belajar dari sebuah kenangan. Sebab kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan terus kuat semangat di masa akan datang. Mudah-mudahan kita terus berjaya di masa akan datang. Saya sering mendoakan anda semua pendengar National FM, geng-geng buruh hantu. Semoga anda terus kekal sehat, ditambah rezekinya setiap hari, terus berjaya dalam hidup. 4:03 minit pagi waktu ini di jam yang kelima National Geng Buruh Hantu. Hari ini Sabtu, ramai yang katanya nak pergi beriadah di awal pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, baru bangun ni bang. Okey, alhamdulillah, bangun-bangun terus cari National FM. Itu yang kita mahukan. Ada nak pergi beriadah pagi ni dengan ahli keluarga kan. Itu bagus, itu bagus. Pagi-pagi bangun, brisk walk, jogging, jaga kesihatan baik-baik. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri saya tahu, untuk diri anda dan juga keluarga anda. Apatah lagi kalau anda seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang lelaki, isteri pula tak kerja, anda seorang yang bekerja mencari rezeki. Jadi anda perlu kekal sihat kerana keluarga anda memerlukan anda. Baik, apakah bayangan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri? Sama-sama kita nantikan kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini ya, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mampu memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi beliau menyatakan selain pada pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka memberikan manfaat dan juga kesejahteraan kepada rakyat. Jadi doakan kepada Allah SWT semoga kita terus diberikan kekuatan pada Ambang Merdeka nanti. Beliau kata akan membuatkan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu jugalah dalam pembentangan belanjawan pada Oktober nanti. Jadi sama-sama rakyat nantikan, mudah-mudahan satu pengumuman yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya percaya pengumuman itu juga akan memberikan sesuatu kelegaan kepada rakyat Malaysia. Aisyah malam ni lewat sikit, kata Aisyah Aisyah Panchkat ya. Kenapa baru sekarang Aisyah Panchkat? Aisyah, kenapa baru sekarang Aisyah? Kenapa tinggalkan abang sorang-sorang? Wah, gitu. Ada yang baru Panchkat dengan saya. Jadi terima kasihlah, walau lewat pun punch card, tapi tetap punch card bersama dengan saya. Linda Kitchen juga turut punch card. Dayang Durafida, ada Mat Din, Purnama Merindu, Iris Chome, Trakus Jalanan, mantap. Kasih horn satu kali, Den Taiping, Azman, kita ada Azza, Bogeyman, ada Mael, Ismi Pal, Mawak Fadil, Azlan Nordin, dan 6979. M. Radi, Mat Nor juga bersama-sama baru punch card ya. Ramai yang baru bancakan, alhamdulillah. Yalah, hujung-hujung minggu ni kan, kadang-kadang tidur awal, sebelum-sebelum ni bekerja tak cukup tidur kan. Mudah-mudahan tidur anda tadi dibuai mimpi yang indah eh? Kalau mimpi ngeri, jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda waktu begini terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayanik, Dilkia Kari. National Geng Buruh Hantu di National FM.

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Meniti Suratan, bersemangat bulan Mei membawa kita ke 4.32 minit pagi waktu ini. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Jom kita sama-sama lihatkan yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Langkawi, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, termasuklah di negeri Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang sedang memandu dalam keadaan hujan? Ada. Ada, jadi fokus anda kena 200% lah. Jangan main-main di atas jalan raya ya. Ya, bila kita mula memandu saja, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu adalah keselamatan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebaik-baik mungkin. Ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Nampak saja laju, saya laporkan kepada JPJ, laporkan kepada polis trafik, biar anda disaman. Saman itu bukan untuk kata orang tu memberikan kekejaman kepada anda, tidak. Saman itu memberikan peringatan kepada kita agar kita terus saja ikut peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk kita ikut. Bukan sekadar undang-undang, bukan sekadar peraturan. Dekat mana-mana ada peraturan. Di mana-mana pun ada peraturan. Dalam rumah kita pun ada peraturan, pada keluarga kita kan, pada anak-anak kita semua. Jadi peraturan perlu diikut. Peraturan bukan untuk memberikan kekejaman, tetapi peraturan untuk mengajar kita tentang erti disiplin, tentang ikut kebenaran. Black Aqua sama pagi, Kailah Hasri juga, Aidil 188, Rosni Zatul Azwar. Kita ada Rosna Ahmad, Emma Asma, Cik Norma, Nur Azlina, Ima, Zamri WPK. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Rukiah 65, Yasin 1703, Aziz Muhammad, Lin 707, Farhan Nadia, Bulat Kofi, Sal Abdullah, Tia Akila, Kak Mila, ada Kayun. Abi Hashim, Suhaila, Nizam. Kita juga ada pilot darat. Pilot darat, Abang Bas kita. Katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan, Kuantan ke Temerloh. Abang Mat kita. Dia kata baru punch card. Kenapa baru punch card? Dia kata baru bangun tidur bang, baru tukar pilot ni. Okey, itu yang kita mahukan. Tukar-tukar pilot nah? Colek power katanya terus on. Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Berusi hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Lagu dan lirik ciptaan Ria, Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Terus dengarkan Nasional Gambar Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bintang dari persembahan budak kacamata. Ini lagu menutup tirai untuk menangis tapi berjuga tiru. Waktu sekarang sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ada yang kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, memang tak boleh nak tidur. Di awal pagi ini kita terus ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus diberi nafas untuk kita terus lakukan kebaikan, untuk kita lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mana yang susah hati, teruslah berdoa, doa perkara-perkara yang baik. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa, ya. Kerana Allah sentiasa akan mendengar setiap bisikan hati kita. Walaupun kita merasa tidak ada yang mendengarnya, jadi teruslah berdoa dan percaya pada Allah SWT dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat sebenarnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu baru telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52. Manakala Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Baru, Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, kalau semalam anda terlepas raudah hari untuk awal pagi ini 5.15 minit pagi, saya akan putarkan kembali raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang pertama. Ini dia yang telah pun disediakan oleh berbiknya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Dan rakaman raudah di Masjid Rashdu Solihin Shah Alam Selangor, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, kalau bersama-sama dengan saya, hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ke arah ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda, melusuk hati anda, memberikan kedamaian, memberikan satu keinsafan ataupun menyedarkan kita. Tapi percayalah, lagu-lagu itu saya harapkan dapat menghilangkan resah anda di jam yang terakhir. Sebab saya tahu ada yang resah je sepanjang malam. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan UKIS. Tajuknya adalah Kau Satu-Satunya. Siapakah satu-satunya yang kita cari? Sudah tentunya satu-satunya Yang Maha Esa, yang memberikan kedamaian kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gibur Hantu di Nasional FM.

0: tahsun adalah dosa-dosa besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan tajuk kita malam ni, kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Ada orang pandang dia nampak lain macam, lain macam ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul? Maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas-sabilu 'alal ladzina yazlimunan-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum azabun alim. Yang bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, iaitu kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak. Maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 42. Muslimin muslimat, para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat. Dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Sedangkan bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar. Apatah lagi menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha. Usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi. Ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni, dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ni mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time, satu masa, kemungkinan bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin. Dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut dia, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh je. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata, okay, semua hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin, yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini kita yang sebagai rakyat dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dan ni encik. Kan? Habis jimat dan ni, nak jimat macam mana, takkan tak nak beli beras langsung. Takkan tak nak beli untuk makanan langsung. Kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak. Okay, saya dengan ini, saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun. Saya kena turun, saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Orang sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun. Kan? Sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya saya bukan sekadar sebut bagi tahu je. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun tengok, macam ni patutlah. Kawasan ni keadaan dia begini. Kawasan ni pula keadaannya sebegini. Barulah dia berkata, kita sebutkan apa yang kita sebut ni berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita bukan sekadar sebut, kita pun dah cuba tengok dah juga. Kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kan? Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Jadi ini tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
1: Allahumma

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Berteman ekspedisi dengan lagunya Hijau Bumi Tuhan. Alhamdulillah, lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kerana pukul 6 pagi nanti saya nak pass baton ruang udara ini bersama dengan rakan saya seterusnya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12:30 hari, nasional hujung minggu ya. Siapakah rakan saya itu yang akan ke udara bersama dengan saya? Bersama dengan anda pukul 6 pagi nanti, siapakah rakan saya itu? Surprise. Kalau nak tahu, anda kena terus dengarkan nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12:30 hari. Sekejap saja lagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga telah pun siap sedia di konti masing-masing. Masing-masing nak ke udara sebab siaran mereka saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi nanti saya serahkan kembali RTM Johor, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis serasi denganku. Di sebelah pantai timur ada Kelantan FM, Terengganu dan juga Pahang FM. Di Sabah, Sarawak FM, juga di stesen daerah Sibu, Tawau, ada Sandakan FM juga, kita ada Langkawi FM juga. Alhamdulillah, terima kasihlah kerana terus menyokong RTM. 80 tahun kami bersiaran, anda terus menyokong kami di sini, yang menyebabkan menyebabkan kami terus relevan, menyebabkan kami terus bersama-sama dengan anda. Sebabnya apa dia? Sebab anda juga, anda yang terus menyokong dari dulu hinggalah kesan ini. Ada yang bertanya juga, bila Abang Manis lagi, Abang Manis akan ke udara lagi? Dia kata Abang Manis ni macam biskut, dia kejap ada, kejap tak ada. Baiklah, baiklah, doakan saya terus sihat. Malam esok saya akan ke udara lagi bersama dengan anda. Sebab malam esok ada apa dia? Sebab malam esok ada Misteri Malam di Sebalik Mata, pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Tajuknya Nikmatnya Syurga. Nanti sama-sama kita nantikan Misteri Malam di Sebalik Mata bertemankan dengan Abang Manis ya. Okey, terjawab soalan. Ada yang tanya tadi, Abang Manis ni bila lagi ke udara? Jangan risau, malam esok insyaAllah. Doakan saya panjang usia, doakan saya sihat selalu, saya akan terus ke udara bersama dengan anda. On tak on? Kasih on terus ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, di bulan kebangsaan ini kita terus kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah satu Jalur Gemilang, dekat kereta, dekat premis perniagaan, dekat pejabat, dekat lori, dekat bas. Kita kasih meriah tahun ini untuk tahun untuk hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita kongsikan ataupun saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita bersama kan. Manalah tahu kan, sebab ramai yang sedang mencari kebahagiaan. Tapi kita kena ingatlah, bahagianya kita itu takkan sama dengan kebahagiaan orang lain tau. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup kita jalani hidup kita semampunya, nikmati seadanya dan bersyukur untuk segalanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah ya Allah bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesihatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah kurniakanlah keberkatan usia kerahmatan masa keselamatan jiwa ketenangan minda buat diri kami ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya ya Allah ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari, tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi

0: Jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1,000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat walaupun belum sempurna." Kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka, dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyati." Dalam surah Ibrahim Allah sebut, "Wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat." Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, "Ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat." Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat. dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama, Bukit Timbalan sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Tak silap ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia bawa petan tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Mersing, setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat, 900 lebih. Daerah Kota Tinggi, 1,200, 1,300. Ini setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan? Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat, Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu, IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Maksudnya ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai, tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign. Sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, Tempat tinggal, kebajikan. Dia panggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri pagi. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7. Pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marahin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
2: Johor FM. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM, apa khabar? Khabari, harap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan ceria hendaknya. Ya, terima kasih kerana memulakan pagi anda dengan menjadikan kami sebagai peneman setia anda. InsyaAllah pagi ni lagu rancak-rancak saja ya untuk anda semua. Dan juga ada info-info turut akan Lily kongsikan kepada anda. Hari Sabtu hari ini, 8 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijriah. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan semoga apa saja yang kita rancang hari ini berjalan dengan lancar. Yelah, hari Minggu kan, masing-masing lah rancang nak ke sana, nak ke sini, nak makan apa, nak gantung ke wali kan, nak ke walimatul urus. Semoga dipermudahkan untuk pasangan mempelai kita yang mengadakan walimatul urus hari ini ya. Baik, semoga hari ini juga apa yang Johor FM rancang untuk sajikan kepada anda dapat memenuhi selera anda dan juga memberi manfaat kepada anda semua. Tapi untuk jam pertama ni, apa kata kita berhibur dahulu, boleh ke? Dia dendangan lagu ke untukmu. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 6.50 minit pagi waktu ini. Kalau pagi ni di Johor FM, kita ada rancangan Yok Dongar Ber, gabungan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM Official. Satu-satunya dalam Malaysia, gabungan tiga negeri ya. Bukan tiga DJ dalam satu konti tau. Tiga negeri ke udara terus. Itu yang eksklusifnya rancangan Yok Dongar Ber ya. Harap anda terus dengar dan juga layan nanti pukul 8.30 minit pagi. Kalau pagi Yok Dongar Ber, petang ada apa pula? Petang mestilah ada juga Johor FM kan, takkan tidak. Pukul 3 petang nanti kita ada Astana Muzika ya. Kisah pemuzik jalanan. Wah, menarik ni. Nampak dekat poster ada 6 orang ya. Ramai. Kalau nak tahu cerita di sebalik kisah pemuzik jalanan, anda boleh tonton juga di Facebook dan juga TikTok Johor FM pada pukul 3 petang nanti dalam Suara 34 Puncak Prestasi menerusi Astana Muzika. Baik, rakan-rakan kita yang mana hadir dekat WhatsApp Johor FM tu. Ui, ramai betul. Pukul 6.4 minit pagi ni Kak Ina Mahdi nak bagi ucapan kat siapa tu? Oh, dekat rakan-rakan pendengar semua. Katanya salam hujung minggu ya. Semoga semua sihat dan ceria hendaknya. Abang Ismail Musa pun ada, orang Sempah Renggam ni, menunjukkan ucapan untuk isterinya dan juga rakan-rakan pendengar. Abang Niban Jari, ucapan untuk isterinya Fadilah dan semua anak-anak, menantu, cucu di Selangor katanya ya. Satu lagi sempat untuk Lili sebutkan. Kita ada Wakna tengah goreng pisang. Ush, sedapnya. Dia siap hantar gambar dengan video lah Ui, sabar je lah Nak sebaik lah WhatsApp ni tak ada keluarkan bau tau. Kalau tak terlio kita. Terima kasih goreng pisang sambil dengar Johor FM Permata Selatannya. Kalau macam tu, kita berhibur lah. Seketika nanti juga tepat pukul 7 pagi. Utama 7 pagi akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM. Arah Permata.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: 7:15 minit pagi waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Jam yang kedua masih lagi di sini temani anda semua bersama dengan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12:30 hari nanti ya. Apa aktiviti hari ini? Nak jalan ke mana? Paling penting sekali kena ambil maklum dulu, cana dahulu keadaan semasa lagi-lagi bab cuaca ya. Kalau dengar Johor FM, insyaAllah kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Ini apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk tarikh hari ini ya, 8 Ogos 2026. Di sebelah pagi, ramalan cuaca negeri Johor ya dijangka tiada hujan. Untuk sebelah petang pula, jangkaan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan jangkaannya ya, dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Kalau anda tengok semalam kan, Masya Allah, saya dekat Pasir Gudang rasa betul-betul panas lit-lit ya, bahang betul. Tengok pada indeks sinaran ultra ungu ataupun UV yang dikongsikan ni semalam dekat Senai ya, terlampau tinggi. Suhu dia ultra UV tu kan, UV eh. Dan paling ekstrim di Petaling Jaya juga Kota Baru. Jadi kalau anda yang mana nak keluar rumah tu, kita pakai baju warna cerah boleh kalau panas ni supaya tak serap begitu banyak haba. Ya, kita nak elakkan strok haba, lagi-lagi kepada anak-anak kita ya. Hati-hati semuanya dan kena ambil maklum sentiasa cuaca di tempat anda. Baik, untuk jam ini antara lagu-lagu yang akan temani kita. Ya, kita ada lagu Memorindu. Dan juga ada Tok T dengan lagunya Kesuma. Terus menghiburkan kita di jam ini, lagu rahsia perempuan daripada Ari Lasso. Semuanya menanti anda, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Pahak 105.3, Linau, Seri Medan, Yongping.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Клик. Радио Брита.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan menerusi tiga frekuensi ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Tengah buat apa tu? Sarapan pagi ke? Bau kopi sampai sini lah. Aroma kopi tu kan kadang-kadang kita belum minum pun aromanya dah buatkan kita segar sangat kan? Segar rasa pagi-pagi ni lagi kalau sejuk dekat luar tu. Kalau dekat perkarangan RTM Johor ni nampak macam sejuk je, tak tahulah. Saya dalam konti ni memang sejuk kan. Apa saja sedang anda lakukan sekarang ini, sarapan ke, jogging ke, tengah memandu ke, tak apa, Lily nak selak-selak surat khabar ni, boleh ke nak kongsikan kepada anda antara yang menarik di dada akhbar ya. Kita akan utamakan negeri Johor dululah. Cerita tentang Johor eh, ini tentang kejayaan Jabatan Immigration Malaysia susulan OPCRAC, sindiket flying passport tumpas dan tiga ditahan. Berlakunya di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB, Gelang Patah ya. Sindiket dipercayai mengumpulkan pasport milik warga asing tanpa memerlukan kehadiran fizikal pemilik dokumen tersebut di pintu masuk negara. Dan operasi ini membabitkan sepasukan pegawai juga anggota pelbagai pangkat dari bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat Immigration Putrajaya serta JIM Johor sendiri ya, bermula pukul 10 pagi lagi. Apa yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban, kejayaan itu hasil tindakan susulan yang digerakkan berdasarkan perkembangan siasatan OPCRAC bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sebelum ini. Dan mereka yang ditahan dipercayai melakukan kesalahan mengikut Seksyen 12-1-H Akta Pasport 1966 ya, dibawa ke Pejabat Immigration untuk tindakan lanjut. Dan yang ditahan itu usianya antara 33 hingga 41 tahun. Menyita telefon bimbit, kunci permis, barang kemas, cap keselamatan, immigration dan juga wang tunai berjumlah RM20,000. Itu kejayaan Jabatan Immigration Malaysia ya. Yang ini pula Custom Malaysia. Jabatan Custom Diraja Malaysia menahan 4 penyeludup, rampas arak dan juga rokok bernilai RM700,000. Batu Pahat menahan 4 penyeludup ini ya, dan 4 suspek berusia 20 hingga 60 tahun ditahan dalam serbuan di 4 lokasi berasingan termasuklah di Muar dan juga Bahau Negeri Sembilan. Kalau kita tengok dalam operasi ini, rampasan 895.67 liter arak serta 261,390 batang rokok tidak bercukai. Apa yang dikongsikan oleh Pengarah Kastam Johor, Aminul Izmir, tangkapan pertama dilakukan pada 11 Jun lalu apabila sepasukan anggota menyerbu sebuah rumah di Taman Bahagia yang merampas 22,560 batang rokok serta 394.42 liter arak. Dan tangkapan seterusnya pada 25 Jun lalu di Kampung Parik Kasim ya, dan JKDM berjaya merampas 134,430 batang rokok serta 501.25 liter arak. Tanya kepada Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Baik, satu lagi, ini pula di Melaka. 1.29 juta ringgit untuk naik taraf 13 institusi pendidikan Islam Melaka ya. Ini diumumkan sendiri oleh PMX kita ketika berucap merasmikan Karnival Gelombang Madani dekat Kompleks Sukan Masjid Tanah semalam eh. Dan katanya lagi kerajaan pimpinannya prihatin mengenai nasib IPI termasuk sekolah pondok dan juga mahad tahfiz di seluruh negara yang terbiar ya, tanpa peruntukan dan juga pada masa yang sama nak seimbangkan lagi bantuan untuk sekolah Cina dan juga India. Peruntukan diluluskan itu membabitkan kerja membaiki infrastruktur asas pusat pengajian pondok dan juga tahfiz serta menaik taraf kawasan sekolah, menurap semula kawasan rezab untuk dijadikan kawasan parkir serta membaik pulih dan mengecat bangunan. Wow, lepas ni kita akan tengok sekolah di Malaysia cantik-cantik belaka. Baik, sekejap lagi Lily akan kongsikan lagi untuk berita yang lain pula, tetapi kita akan beralih ke arena sukan. Jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Клик. Радио Брита.
1: Menit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Jom kita sambung klik tajuk berita. Ini kita melangkah ke bahagian sukan pula, ya. Oh, lepas berita gembira sasaran emas dekat Glasgow tu cukup membanggakan rakyat Malaysia, kan? Dan kini strategi sasaran emas diteruskan lagi ke sukan Asia Aichi Nagoya. Oh, semakin semangat kita, kan? Banyak sukan, kan? Ini cerita untuk bulan depan, ya, untuk sukan Asia Aichi Nagoya 2026, yang mana pendekatan terbukti membuahkan hasil pada sukan Commonwealth Glasgow 2026. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari. Katanya pendekatan berkenaan akan terus digunakan bagi temasya akan datang kerana ia selari dengan aspirasi jangka panjang negara untuk melahirkan atlet yang mampu mencipta kejayaan di pentas Olimpik. Dan katanya lagi perubahan pendekatan daripada sasaran jumlah keseluruhan pingat kepada sasaran berdasarkan warna pingat sebelum ini pada awalnya menimbulkan kebimbangan kerana dikhuatiri akan beri tekanan kepada atlet kita, ya. Namun pencapaian kontinjen Malaysia di Glasgow cukup membanggakan walaupun jumlah atlet yang kita hantar lebih kecil berbanding temasya terdahulu. Tahniah buat pasukan Malaysia semalam pulang, kan? Disambut dengan jayanya, dengan meriahnya oleh rakyat Malaysia dekat KLIA tu, eh. Kita ni pakar je jauh tau. Kalau tak kita pun dah pergi. Baik, beralih ke sukan badminton pula. Dania bangkit daripada mimpi ngeri ACL. Ini kisah pemain beregu wanita negara, ya. Dania Sofia Zaidi. Sedap nama dia, eh. Beliau mengakui pernah berasa gusar kariernya mungkin berakhir apabila berdepan dengan kecederaan ACL lutut kiri tahun lalu, ya. Macam mana pun, pemain berusia 19 tahun ini berjaya bangkit daripada detik sukar apabila muncul juara regu campuran untuk kejohanan badminton cabaran antarabangsa Filipina bersama dengan Goh Bun Zi selepas menewaskan pasangan Thailand, ya. 21-4, 21-14 pada final di Manila minggu lalu. Itulah dia. Siapa kata sakit tak boleh teruskan perjuangan sebagai atlet negara, kan? Tahniah buat Dania Sofia Zaidi, pemain beregu wanita negara kita. Doakan terbaik untuk beliau supaya dapat mengharumkan lagi nama Malaysia ke mata dunia. Baik, itu sahaja dapat Lily kongsikan untuk klik tajuk berita bahagian sukan, eh. Nanti kita akan melangkah ke jam seterusnya dan menantikan rancangan Yok Dongah bergabungan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM Official. Jangan ke mana-mana. Terus kekal setia di Aura Permata.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.